Pelangi dan Hujan dari Fatin Teman Pro 2 yang baru lu dengerin. Dan untuk hari ini tidak ada hujan ya. Jadi buat lu yang pengen beraktivitas gitu ya, enak banget ini, apalagi buat olahraga Teman Pro 2. Dan ngomongin soal olahraga nih, kemarin aja gue baru lihat di sosial media lagi rame banget soal Isospeed yang rilis lagu buat World Cup FIFA Teman Pro 2. Wah ini sih. Dan fun fact-nya adalah gue suka banget sama lagu yang dibuatin sama Isospeed ini, karena menurut gue vibes-nya tuh lebih kerasa piala dunianya gitu ya. Kalau misalkan lo mau dengerin, ini mungkin sedikit cuplikannya ya. Bentar, gede banget ya Teman Pro 2. Bentar.

Nah, dari lagu itu tuh kayak vibes-nya Piala Dunia tuh kerasa banget dibandingkan lagu yang dirilis sama Shakira kemarin tentang Pro 2. Banyak netizen yang bilang kayak gitu. Nah, menurut lo nih, kira-kira yang udah dengerin lagunya Isospeed buat World Cup, kira-kira gimana? Suka atau enggak? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Baru aja lu dengerin gemilang dari Perunggu, teman Pro 2. Buat lu yang lagi kerja sekarang atau mungkin lagi berangkat kerja ya, semangat semuanya. Dan buat lu yang mungkin belum dapat kerjaan di bulan ini, teman Pro 2, atau di hari ini, teman Pro 2, semoga besok atau nanti lu secepatnya bisa dapat kerjaan ya. Dan ngomongin soal kerjaan, kira-kira kalau misalkan kerja kita buat apa sih? Buat uang kan gitu kan. Dan uangnya pasti bakalan kita pakai untuk mungkin bisa buat kebutuhan sehari-hari gitu ya, buat orang tua, atau mungkin bisa buat nyenengin pasangan lu, teman Pro 2. Pasti banget gak sih kalau misalkan lu yang udah punya pacar mungkin ya, tipikal orang yang kayak gimana nih? Kalau misalkan ngedate gitu, atau mungkin lagi jalan keluar, lu yang bayarin, atau mungkin lu yang dibayarin gitu kalau misalkan cewek ya, teman Pro 2. Coba komen, nanti kita bakalan lihat kira-kira banyak yang suka bayarin atau dibayarin nih. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Balik lagi bareng Oci Teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Buat lo yang lagi ada di jalan ya, hati-hati di jalan. Dan tadi gue udah nanyain buat lo yang suka ngediet gitu, tim yang bayarin atau dibayarin Teman Pro 2. Ternyata kayaknya 50-50, ada juga yang split bill juga nih Teman Pro 2 dari WhatsAppnya Pro 2 yang udah masuk gitu ya. Dan kenapa sih gue ngomongin kalau ada yang bayarin, ada yang dibayarin gitu ya. Tapi kalau misalkan gue sebagai cowok tuh lebih prefer ngebayarin sih. Kayak ya kan namanya juga ngedate ya, cewek kan harus kita ratukan gitu ya. Dan itu ternyata ada studi yang mengatakan kalau misalkan pria yang suka keluarin duit untuk pasangannya lebih sehat dan bahagia. Waduh, ini bener apa enggak nih? Mungkin ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak ya. Tapi ini tuh dari mana sih studinya gitu ya? Ini tuh dari University of British Columbia yang menunjukkan bahwa pria yang terbiasa memberi kepada pasangannya termasuk dalam bentuk pengeluaran cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Karena aktivitas memberi dapat memicu hormon seperti dopamin dan memperkuat ikatan emosional. Oke, benar banget. Mungkin sehat karena nggak dimarah-marahin, nggak dibete-betein gitu ya. Jadi lebih bahagia juga ya Teman Pro 2. Nah, kalau misalkan lu pernah nggak sih kalau misalkan udah ngebayarin tapi tetap aja gitu dibete-in gitu Teman Pro 2, ada momen kayak gitu mungkin? Boleh banget komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Buat lebih semangat nih Teman Pro 2, gue bakal muterin lagu dari Tensi, Jamesy, dan Susei, Mejiku Hibinio.

0: teman terbaik kamu.
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget dan bikin semangat di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan buat lo yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, semangat terus. Dan buat lo yang lagi ada di transportasi umum, kayaknya ada yang geprek tapi bukan ayam ya, bukan ayam geprek tapi lu yang geprek ya teman Pro 2. Semangat buat hari ini kerjanya teman Pro 2. Semangat buat yang kuliah juga, yang sekolah juga katanya lagi ujian ya. Semoga nilainya juga bagus-bagus semuanya ya. Yang kuliah juga semoga cepat lulus. Karena kalau diingat-ingat lagi kayaknya kok cepet banget ya. Tiba-tiba udah pertengahan tahun aja, udah masuk bulan Juni, bulan ke-6 nih teman Pro 2. Jadi gimana nih? Pertengahan tahun atau udah 6 bulan di tahun 2026 kira-kira kayak gimana ya teman Pro 2? Coba kasih tahu gue kalau WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Mati-matian ya kalau misalkan udah memperjuangkan gitu ya teman Pro 2. Kita udah memperjuangkan mati-matian nih, tapi kalau misalkan dianya ya emang udah gak bisa kita pertahankan, ya mending kita tinggalin, kita upgrade diri ya. Apalagi kita olahraga, dan ketika kita udah glow up gitu teman Pro 2, biar dia rasain gimana rasanya kalau misalkan lu tuh meninggalkan orang yang salah gitu. Waduh, pagi-pagi udah galau aja ya teman Pro 2 ngomongin soal olahraga. Kenapa gue ngomongin soal olahraga? Karena di hari Minggu besok, minggu ini teman Pro 2, 7 Juni 2026, CFD Rasuna Said rutin digelar setiap hari Minggu pukul 5.30 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi buat lu yang mau olahraga ini CFD-nya, jadi nggak cuma di Jalan Tamrin Sudirman, tapi lu juga bisa ke Rasuna Said nih, ya deket-deket lah. Jadi kalau misalkan ada yang rumahnya deket sana bisa, mungkin atau mungkin lu mau ke Bundaran HI juga bisa, atau mungkin rutenya bisa lu sesuaiin dari GBK ke Jalan Tamrin Sudirman, habis itu muter lagi terus ke Rasuna Said gitu ya, agak jauh ya. Persiapan buat Jakim ya teman Pro 2, buat maraton lumayan gitu ya. Kira-kira besok minggu lu udah ada rencana gak nih? Kira-kira rute lari lu tuh kemana nih teman Pro 2? Atau mungkin itu rute lari lu setiap hari minggu gitu? Boleh banget gabung ke WhatsAppnya Pro 2, kasih tahu rute lari lu setiap lu lari teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi bareng Ocit di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang lagi berangkat kerja, semangat teman Pro 2. Kita mau nyapa-nyapa dulu nih. Ada teman Pro 2 yang udah gabung ke WhatsApp-nya Pro 2. Ada yang mau cerita juga katanya nih ya. Katanya ada dari Sofi nih di Jogja. Halo Sofi, mau cerita dikit katanya nih. Di awal bulan Juni ini jujur rasanya agak keburu-buru karena lagi skripsian. Bener, jujur banget kalau misalkan lu lagi semester-semester tua ya. Kalau misalkan udah pertengahan tahun tuh rasanya kayak berat banget. Tiba-tiba udah akhir tahun aja gitu ya. Gua doain lu cepet skripsiannya cepet selesai dan juga cepet lulus ya. Terus kata dia tuh lagi ngejar revisian juga di teman Pro 2. Seminar, sidang, dan kita doain ya semoga bisa selesai di semester ini. Jadi bisa cepet selesai dan semoga dapet kerjaan yang lu mau ya Sofi ya. Dan katanya salam-salam juga buat teman Pro 2 semuanya. Thank you Sofi. Terus ada juga nih dari Kak Dia. Halo Kak Dia, katanya pagi-pagi udah galau aja Cit, titik nadir diputerin. Aduh iya nih, kayak suasananya tuh kayak cocok banget gitu ya. Kalau pagi-pagi kayak ini kan paginya gak begitu terang, gak begitu hujan gitu ya. Agak-agak syahdu gitu ya, pagi-pagi syahdu gitu ya. Katanya HWD buat Ocit, Sobat Geminiku, sukses terus, jangan galau lagi ya. Oke, thank you banget buat Kak Dia dan buat teman Pro 2 semuanya yang hari ini mungkin kerja, kuliah, sekolah gitu ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi seperti biasa dengan lagu-lagu yang bikin semangat pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci di pagi hari ini, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah masuk bulan Juni aja gak kerasa ya. Kita udah bisa bertahan di tahun 2026 ini selama 6 bulan gitu ya. Kalau misalkan di awal gitu ya masih semangat-semangat gitu, New Year New Me gitu ya, pengen ada resolusi tahun baru gitu ya, pengen olahraga, terus pengen hidup sehat, pengen apa lagi gitu ya teman Pro 2. Tapi ini udah pertengahan tahun, kira-kira lo udah dapat apa nih dari resolusi di awal tahun lo teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kira-kira lo udah dapat apa aja di pertengahan tahun ini teman Pro 2? Langsung aja

Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini udah nyampe kantor, teman Pro 2, jangan lupa sarapan gitu ya, biar ada tenaganya gitu. Kalau misalkan kerja nggak ada tenaganya, kayaknya ya lemes gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan belum ngopi, sama kayak gue yang dari tadi ngantuk banget karena belum ngopi, teman Pro 2. Jadi gimana nih kegiatan lu hari ini? Pagi lu udah sarapan apa belum? Terus udah ngopi apa belum? Coba kasih tahu gue di WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Sambil nemenin lu ngopi atau sarapan, teman Pro 2, gue bakal puterin lagu dari Ariel Noah, Cinta Yang Diam.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah dimakan belum bekalnya teman Pro 2, atau udah sarapan belum nih di pagi hari ini ya? Saran gue kalau misalkan lu belum sarapan, mending sarapan dulu deh. Ya sarapan paling gak lama-lama kan, cuman 10 menit, 15 menit gitu paling lama, atau mungkin 30 menit ya kalau misalkan lu sambil ngobrol gitu ya. Dan kalau misalkan sarapan tuh, gue rekomendasiin tuh sarapan-sarapan yang sehat, kayak sayur, buah apalagi ya, karena mereka tuh ringan, terus ada gulanya juga, jadi bikin lu energi di hari ini teman Pro 2. Dan buat lu yang suka makan buah, kira-kira suka sarapan pakai buah apa nih? Coba kasih tahu gua ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05, karena abis ini kita bakal bahas salah satu buah favorit gua.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Adha Tumam Pro 2 pasti lu banyak yang nyate-nyate ya, karena banyak yang dapat daging kurban ya. By the way, gue belum nyate-nyate nih, bakar-bakar belum ada nih undangan ya. Jadi mungkin kalau misalkan lu masih ada sisa daging gitu ya, pengen bakar-bakar, ajak gue gak apa-apa banget gitu ya, nanti bakal gue datengin gitu ya. Nah, kalau misalkan nyate gitu supaya dagingnya empuk, ada trik nih. Jadi bisa pakai salah satu buah yang katanya ini bikin dagingnya tuh bisa lunak gitu ya. Buah nanas pastinya yang selalu dipakai kalau misalkan orang mau nyate. Selain bisa atau bermanfaat buat ngelembutin daging sama Pro 2, ternyata banyak banget manfaat dari nanas nih. Jadi buat lu yang pecinta nanas kayak gue nih, kayaknya lu harus tahu deh kenapa sih nanas itu kita suka gitu ya. Selain rasanya enak gitu ya, asam-asam gimana gitu, seger gitu ya. Aduh, apalagi cuacanya kayak gini, aduh jadi pengen ngerujak nih ya gue kalau ngomongin nanas ya. Nah, tadi yang udah gue bilang di awal, kalau misalkan nanas itu bisa memecah protein. Jadi kalau misalkan daging kurban itu kan protein ya, daging ya, itu bisa dipecah akhirnya jadi lebih lunak gitu ya. Terus juga bisa meredakan kembung dan begah. Nah, ini juga cocok banget buat tuh yang habis makan banyak gitu ya, habis kumpul keluarga halal bihalal, mungkin kayak ngerasa perutnya tuh kayak aduh kok perut gua kayak kenyang banget tapi nggak mau keluar nih ya pupnya ya. Coba lu makan nanas, siapa tahu habis itu lu perutnya agak mendingan deh. Kalau misalkan gak mendingan, kayaknya makan lu kebanyakan sih. Nah, terus ada juga manfaat dari nanas itu mengoptimalkan penyerapan nutrisi. Jadi daging nanas itu kaya zat besi, asam amino, sama vitamin B12. Ini bagus banget vitaminnya Tumam Pro 2. Dan juga ini kayak dengan nutrisi juga ya. Dan khasiatnya juga anti-inflamasi, melancarkan pencernaan juga Tumam Pro 2. Jadi bagus banget deh buat lu yang suka nanas kayak gue. Siapa aja nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa banget nih gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai mau jam 10 ini teman Pro 2. Thank you banget yang udah dengerin gue, dan hari ini semoga dilancarin semua urusannya deh ya. Dan teman Pro 2, gue minta doanya karena hari ini gue ulang tahun ya. Waduh, makin dewasa aja nih. Padahal perasaan kemarin baru ini ya. Ah, udahlah, pokoknya minta doanya teman Pro 2 yang baik-baik ya. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin gue dari awal siaran sampai sekarang teman Pro 2. Mungkin masih banyak kurangnya, masih banyak miss-miss ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, gue bakalan balik lagi besok pagi teman Pro 2 di jam yang sama di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget yang udah gabung di WhatsApp dan juga tadi di topik pagi hari ini. Dan thank you teman Pro 2 semuanya. Gue Ocit pamit, bye-bye.

0: Susu segar.
1: Tik, mau beli susu keliling itu nggak? Buat sarapan mantep tau.
2: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
1: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
3: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
2: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plung masuk plastik, Bang.
1: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
2: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
4: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari lapangan basket internasional. Tim nasional basket U18 Putri Indonesia sukses memetik kemenangan krusial setelah mengalahkan tim tangguh Singapura dalam laga lanjutan yang berlangsung sengit. Skuad Serikandi Muda Merah Putih tampil menekan sejak kuarter pertama dengan akurasi tembakan yang tinggi serta pertahanan zona defense yang solid. Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang nafas Indonesia di fase grup, tetapi juga menjadi modal evaluasi berharga bagi tim pelatih untuk mempertajam strategi transisi menyerang jelang laga penentu berikutnya. Apresiasi besar patut diberikan atas kerja keras seluruh penggawa muda yang tampil tanpa lelah sepanjang 4 kuarter jalannya pertandingan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung musik global yang siap menyambut perayaan besar, ikon pop dunia BTS secara resmi mengumumkan rencana mereka untuk merayakan ulang tahun grup yang ke-13 dengan menghadirkan rilisan fisik eksklusif berupa piringan hitam atau vinil. Proyek bernuansa nostalgia dan collectible ini sengaja disiapkan sebagai bentuk apresiasi mendalam atas dedikasi dan dukungan tanpa henti dari para ARMY di seluruh belahan dunia. Album Piringan Hitam ini dikabarkan akan memuat deretan lagu mahakarya pilihan yang melambangkan perjalanan karir serta metamorfosis musikalitas mereka dari awal debut hingga menjadi mega bintang global seperti saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir dari industri musik internasional, solois berbakat yang tengah naik daun yaitu Kortis secara resmi mengumumkan jadwal lengkap untuk tur dunia pertamanya. Pengumuman ini langsung disambut histeris oleh para penggemar setianya yang sudah lama menantikan performa langsung sang musisi di atas panggung. Tur berskala global ini dijadwalkan akan menyambangi puluhan kota besar di berbagai benua, menampilkan konsep pertunjukan yang intim sekaligus teatrikal untuk menghidupkan pesan dari album terbarunya. Pihak manajemen membocorkan bahwa penjualan tiket babak awal akan segera dibuka dalam waktu dekat melalui situs resmi mereka.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Hari Rabu 3 Juni 2026 jam 10 ditemenin barengan sama Ivone Cermedian sampai jam 3 nanti. Kita buka 2 jam pertamanya sama lagu-lagu pilihan kamu. Kamu bebas pengen request lagu apa, musisinya siapa, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 10.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih ditemenin barengan sama Ivon. Hari Rabunya gimana teman bro dua? Hati-hati yang lagi di jalan ya. Jadi sepanjang perjalanan tadi gue dari rumah ke kantor, dua kali gue melihat kecelakaan. Aduh. Dan dua-duanya adalah motor. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan lo emang cepet-cepet, mending jalannya tuh rada santai. Lebih awal gitu loh jalannya, jangan lo kayak buru-buru tapi tidak mementingkan keselamatan di jalan. Aduh, sedih banget sih tadi ngelihatnya, agak serem karena benar-benar satu kecelakaannya tuh di depan mobil gue gitu ya teman bro dua. Jadi kayak aduh, untung gue bisa tiba-tiba ngerem nggak nabrak gitu ya. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di jalan. Yang pasti Ivon masih bakalan nemenin kamu dan muterin lagu-lagu requestan kamu. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau lanjut bacain lagu pertama yang di request dari Yayan di Serpong. Pengen dengerin lagunya Sheila on Seven. Dan sudah siap ada di playlist. Terus ada Ian yang pengen dengerin lagunya Dikta yang Tapi Tahukah Kamu. Ini Dikta featuring barengan sama Kamasean ya. Sudah siap juga. Nanti Ivon bakalan puterin. Terus ada Nazahran Nafis di Tangsel yang mau request lagunya Imagine Dragons. Jadi tolong diputerin ya. Tapi yang judulnya Follow You yang sudah siap ada di playlist. Sing along bareng ya, nanti bakalan mengudara di Produ FM Jakarta kurang lebih 8 menitan lagi. Sekarang sama Sheila on 7 dulu dan yang sudah siap ada di playlist.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi.

baru banget di Putri di Pro2 FM Jakarta. Jangan lupa buat follow media sosial kita Tema Pro2. Instagramnya di @pro2fmjkt. Kamu bisa tahu updatean dari Pro2 FM Jakarta, bakalan ada apa, bakalan ada siapa. Pokoknya kita bakalan update di situ ya. Kita mau lanjut lagi buat bacain lagu yang di request sama Tema Pro2 yang mau kita request baru banget dengerin Pro2 FM Jakarta. Boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 08118001105. Tapi jangan lupa buat kasih tahu nama, lokasi lo di mana, baru deh kasih tahu pengen dengerin lagu apa. Ada Sofia yang kayaknya enggak pernah absen tiap harinya. Pengen tahu deh, kamu biasanya dengerin Pro2 FM Jakarta aktivitasnya sambil ngapain sih? Ada Sofia yang mau dengerin lagunya Endang Sukamti Yang Mana Aja. Yang sudah siap, lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Ini kolaborasi barengan sama Hi-Fi. Ditungguin ya, nanti singlong bareng. Terus ada juga dari Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Petra Sihombing Yang Main atau Pilih Saja Aku. Terima kasih. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Adis yang pengen request lagunya Pasti yang judulnya Sayang Buat Kakaknya. Wah, ini apaan? Gak ada di Pro2 FM Jakarta. Terus ada juga dari No Name, nomornya di 0895-1458-sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Dia dari Indah Kus Malu-Malu. Oke, buat kamu yang lagi di jalan, gak kasih tahu namanya, nanti gue bakalan masukin requestan lagu lo di playlist, ditungguin ya. Sekarang singlongnya sama Endang Sukamti X Hi-Fi dulu, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

It's you. Pilihan kamu apa teman Pro 2? Coba kasih tau ke aku dong. Kamu lagi pengen banget dengerin lagunya siapa yang mungkin lagi relate banget sama kisah hidup lo? Atau kayak, ya ampun ini lagu kenapa sih terngiang-ngiang mulu di kepala, muter-muter mulu gitu ya. Bahkan lo lagi ngapain aja bisa jadi kepala lo nyanyi sendiri sama lagu itu. Boleh kasih tahu teman Pro 2? WhatsApp langsung di nomor 0811-800-105. Mau saya halo dulu sama Evi dari Cengkareng yang merequest lagunya Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Siap, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga dari No Name, nomor 0856-0302-sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya JCJ, Flashlight, sudah siap juga ada di playlist. Sama ada dari Eric yang pengen dengerin lagunya Nadine Amizah, Kala Sang Surya Tenggelam. Bakal abang udara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 3 menitan lagi. Tungguin ya.

Hitlist. Produa Hitlist masuk di putaran kedua. Udah di jam 11 siang aja. Tenang, di putaran kedua santai siang masih bisa kamu ikutan request lagu. Jadi yang mau ikutan request langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Kita buka putaran keduanya sama Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Tolong, dari Budi Doremi baru banget info putri buat kamu. Lanjut lagi ya. Kita bakalan sing along non-stop sama lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2. Yang mau kita request boleh banget, baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Caranya gimana? Langsung WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Ada dari, sebentar, mana tadi? Kayaknya gue ada ini deh, gue ada pin di atas tapi kok tiba-tiba menghilang. Oh ini, ada dari Anggara yang pengen dengerin lagunya Ariana Grande. Thank you next, sudah siap ada di playlist lagu keduanya, lagu kolaborasinya Yofi, Tulus dan Glenn Adurayu. Terus lagu ketiganya ada Prinsa Mandagi, Berhenti Mengerti, yang sudah siap ada di playlist dari No Name. Nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang kita sing along dulu sama Thank You Next.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Fatin, Pelangi dan Hujan, baru banget Ivan puterin buat kamu. Dari kemarin tuh perakiraan cuacanya bakalan hujan, tapi untuk sekitaran Jakarta Pusat, Bekasi tuh gak hujan teman berdua. Coba-coba kasih tau ke aku dong, gimana cuacanya, trafiknya di jam-jam segini? Karena biasanya kalau jam segini mendekati jam makan siang, udah mulai ada yang cari-cari makan gitu ya di luar, atau janjian sama temen, yuk di jam makan siang meeting barengan sama gue gitu. Boleh kasih tahu rekomendasinya ya. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Yang mau ikut request juga masih boleh. Langsung aja kamu WhatsApp di nomor 0811 800 105, teman Bro 2. Tiga lagu yang sudah Ivan siapkan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ardito Pramono, Waking Up Together With You, Zayn Malik, Pillow Talk, dan juga kolaborasinya Brisia Jody sama Archie Widianto, Dengan Caraku. Langsung aku bakalan puterin buat kamu, sing along bareng yuk.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, atau dari tadi udah stay tune lagi nungguin kapan kak lagu aku diputerin. Siap, ditungguin ya teman Pro 2. Mau say hello dulu nih, ada dari Vita yang pengen dengerin lagunya Adele, Easy On Me, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Bunga yang pengen dengerin lagunya Bilal Indrajaya, Kau. Oke, lagu Bilal yang kolaborasi barengan sama Maudy Ayunda. Enak banget teman Bro 2, lagu yang di recycle ulang ya. Masih enak banget buat kita sing along bareng, ditungguin. Sama lagu ketiganya, lagu yang di request dari No Name. Nomornya 0821-1103-sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Marion Jola, Tak Ingin Pisah. Ini berarti kolaborasi barengan sama Rizky Febian. Nanti gue bakalan masukin ke playlist, ditungguin aja ya. Sekarang kita singalong dulu sama lagu dari Adele yang makin kesini tuh makin sehat ya. Terlihat dari badinya, terlihat dari badannya. Easy On Me. Langsung aja kita singalong bareng.

0: Yeezy.
1: Hari ini pakai Yeezy. Besok doi pamer Gucci.
2: Yeah.

Masuk di putaran ketiga, dibuka sama lagu dari Ricardo, Barang KW. Waduh, jauh-jauh deh. Mending nabung ya teman berdua daripada lo pakai Barang KW. Ditemenin barengan sama Yvonne, kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Jadi buat kamu yang pengen kasih rekomendasi makan siang terendol, terenak, terthe best di sekitaran Jabodetabek, boleh kasih tau ke aku. Kasih rekomendasi makan siangnya bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka lagi sama lagu dari Dul Jelani, Pandangan Pertama. Sing long bareng yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Rahmani Astrini Untitled, baru banget Ivan Putri buat kamu. Mendekati libur sekolah. Waduh, libur telah tiba sebentar lagi teman berdua ya. Walaupun di minggu ini masih ada yang mengikuti ulangan. Semangat ya. Mendekati liburan biasanya udah mulai cari-cari kira-kira mau ke kota mana atau ke negara mana gitu ya teman berdua. Boleh kasih tahu dong, lagi pengen banget kulineran ke kota mana, atau mungkin kamu punya destinasi terdebest untuk kulinernya, boleh kasih tau ke aku. Di Indonesia paling suka sama kuliner di kota mana teman berdua. Nanti gue juga bakalan spill ada kota kuliner terbaik 2026 versi National Geographic ya. Ini bukan cuma di Indonesia aja, tapi di beberapa negara gitu ya, kota di beberapa negara ini punya, bukan cuma soal rasa yang enak gitu, karena mereka ini dipilih punya sejarah, punya tradisi sampai inovasi kuliner yang super unik. Kira-kira di mana? Coba kasih tau ke aku dulu dong. Kota kuliner menurut kamu di Indonesia itu dinobatkan ke kota mana? Kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne di jam makan siang teman Pradua. Gimana? Udah kenyang apa belum? Makan siangnya apa? Mereka itu libur lebaran gak tuh? Salah-salah, liburan sekolah maksudnya. Gimana? Udah menyiapkan kira-kira lo bakalan ke kota mana buat kulineran gitu ya? Nih, kalau lo pengen jalan-jalan ke 5 kota kuliner terbaik 2026 versi National Geographic teman Pradua ya. Yang pertama ada Crete Yunani. Jadi ini tuh dinobatin sebagai European Region of Gastronomy, rumah dari pola makan Mediterania yang bikin panjang umur. Widi, must try banget kalau misalnya lo kesana. Itu ada namanya madu tim ya, terus juga keju graviera dan minuman raki. Rekomendasi restorannya ada restoran Toinias di desa Dracona. Katanya itu tuh bikin lo jadi lebih sehat. Makanya kenapa dibilang pola makan Mediterania yang bikin panjang umur gitu ya. Terus yang kedua ada Buon Matuot di Vietnam. Bener gak tuh? Jadi pusat industri kopi robusta terbesar di dunia, menyumbang 40% ekspor kopi Vietnam. Must try-nya kalau misalnya lo kesana, lo bisa cobain kopi tetes tradisional. Ini tuh menggunakan saringan pin, bisa dicampur susu kental manis, telur atau garam. Tuh, dua kota dulu ya Yvonne spill-nya. Nanti Yvonne bakalan tambah lagi 3 kota mana yang jadi wisata kuliner keren. Nanti gue bakalan spill ke lo.

Vidi Aldiano, salam kenal. Nih, kalau kamu pengen kenal sama makanan enak, ini masuk di National Geographic baru aja merilis daftar kota kuliner terbaik di dunia buat tahun 2026. Yang ketiga, ada namanya Lucknow di India, baru diakui sebagai UNESCO Creativity City of Gastronomy akhir 2025. Pusat kuliner Awadhi, perpaduan budaya India dan Persia sejak abad ke-17. Yang perlu kamu coba di sana ada Galauti Kebab, Awadhi Biryani dan Nahari di kawasan legendaris Coke ya. Terus yang keempat adalah Singapura, surga kuliner peranakan yang mendunia, akulturasi Tionghoa, Melayu, Indonesia, India. Must try-nya yaitu ayam buah keluak dan babi pongtehnya. Ya, tapi kalau kamu muslim jangan dibeli. Terus juga Somerset, Inggris, tempat lahirnya keju cheddar autentik dan pusat produksi minuman cider terbesar di Inggris, lebih dari 450 varietas apple. Terus rekomendasinya, must try-nya itu menikmati keju artisan lokal di Bruton dan menjelajahi kawasan The Newt, teman bro dua. Sayangnya kota di Indonesia tidak masuk ya. Kalaupun masuk, kayaknya gue memilih Bali aja gak sih? Karena dimulai dari makanan tradisional sampai makanan-makanan internasional tuh enak-enak. Iya gak teman bro dua?

Westik di putaran keempat di jam 1 siang. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai jam 3 nanti. Kita buka di jam 1 siangnya sama Gia Indrawari dan Boy William. Bucket List.

Yang ditunggu-tunggu nih, tinggal beberapa hari lagi teman berdua ya. Lagi rame juga nih, iShow Speed kembali mencuri perhatian dengan merilis music video yang temanya tuh World Cup di channel YouTube-nya. Jadi katanya sih lagu yang dia buat nih jadi bentuk dukungan atau antusiasmenya terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia. Waduh, ini cocok jadi anthem World Cup kayaknya deh ya. Seru banget, kalau belum tahu coba diintip deh di YouTube channel iShow Speed-nya teman Pro 2 ya. Yang pasti kita semua bakalan melihat bagaimana keseruan Piala Dunia 2026 yang bakalan diselenggarakan di tanggal 11 Juni sampai 19 Juli teman Pro 2, di mana tuan rumah Piala Dunia 2026 tahun ini gitu ya, ada 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kira-kira tim mana nih yang bakalan

0: Gimme that again.
1: Susu. Susu segar.
2: Tik, mau beli susu keliling itu enggak? Buat sarapan mantep tau.
3: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
2: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
4: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
3: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plung masuk plastik, Bang.
2: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
3: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
5: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

Widih, keren banget nih teman berdua buat lo yang anak tenis abis gitu ya. Udah tahu belum update-nya? Kalau petenis putri Indonesia, bukan lagi nih Janis Chan memulai musim turnamen lapangan rumput dengan hasil positif setelah menyingkirkan petenis Jepang Naohi Bino di babak pertama WTA 125 Birmingham Open Selasa waktu setempat kemarin ya. Berdasarkan catatan resmi turnamen, Janis ini meraih kemenangan dalam pertarungan 3 set, skornya 6-4, 3-6 dan 6-2. Hasil ini sekaligus mastiin sih kalau Janis Chan ini bakalan lanjut ke babak kedua. Jadi kalau misalnya dilihat nih dari set pembuka aja, Janis tuh udah kayak yakin banget mampu ngendaliin jalannya pertandingan. Walaupun Nao juga sempat ngasih kayak tekanan gitu ya, memperkecil ketertinggalannya di 5-4 di game ke-9. Janis akhirnya mampu menjaga momentum dan menutup set pertamanya dengan kemenangan 6-4 teman berdua. Terus yang lebih kerennya lagi di set ketiga nih, kalau dilihat dari video-videonya, Janis nih kembali nemuin permainan terbaiknya. Dia langsung kayak mendominasi dan akhirnya ngebuka keunggulan telak 4-0 atas Nao gitu ya. Walaupun lawannya sempat akhirnya kayak ngasih poin 1 gitu ya, tapi di ujung permainan tampilnya konsisten banget, akhirnya dapat poinnya 6-2 teman bro 2 ya. Jadi Janis bakalan menghadapi pemenang pertandingan antara Ashlyn Krueger dan juga Himeno Sakatsume. Kita lihat aja ya, tapi kita doakan, kita dukung supaya Janis Chan menang jadi juara pertamanya. Amin.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Niki Indigo, baru banget Ivan Putri buat kamu. 2026, gue lagi suka banget sama yang namanya olahraga, teman berdua. Dulu tuh kayak ngomong ke orang yang suka hobi banget gitu ya olahraga, kayak kok bisa sih orang hobi olahraga? Kayaknya males banget gitu ya buat gerak. Tapi ternyata kalau misalkan kita tahu manfaatnya, badan jadi lebih enak. Itu bikin olahraga lo jadi semangat, teman berdua ya. Jadi buat kamu yang lagi suka banget sama olahraga, semangat juga ya. Mungkin kalau misalnya lo suka lari, lari sambil dengerin musik udah biasa gitu ya. Tapi ternyata di Brazil ada tren baru namanya running rave. Bikin olahraga terasa seperti datang ke festival musik. Jadi ada ratusan pelari kalau dilihat dari videonya mengikuti DJ yang memutar musik elektronik dari perangkat bergerak sambil berlari bersama di jalanan kota. Fenomena yang lagi rame di Sao Paulo ini jadi bagian dari tren gaya hidup baru, ngegabungin olahraga, hiburan dan juga interaksi sosial dalam satu aktivitas. Buat banyak orang, mungkin running rave bahkan mulai jadi alternatif apa ya, hangout yang lebih sehat tanpa ngilangin keseruan dan juga rasa kebersamaannya. Kira-kira buat lo nih yang di Jakarta, pengen gak bikin tren kayak gini juga? Seru banget ya, lari-lari sambil ngikutin DJ keliling. Kalau di Jakarta ada, coba kasih tahu dong biar gue join.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di jam terakhir, masih ditemani barengan sama Ivan Nature Median ya. Kita masuk di putaran kelima jam 2 siang. Dibuka langsung sama lagu dari Geisha, Karena Kamu.

Rizky Febian, indah pada waktunya, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, nih yang suka banget sama Reality Club, teman bro dua. Jadi katanya nih, ini info sudah valid ya, Reality Club bakalan merayakan satu dekade perjalanan lewat konser di Jakarta. Jadi katanya dulu tuh perjalanannya berawal dari kamar rumah, mulai dari nulis lagu, rekaman demo seadanya, bahkan sampai upload hasil rekaman di internet aja, mereka tuh gak tahu bakal berhasil atau gagal. 10 tahun kemudian, lagu-lagu mereka tuh kayak punya tempat khusus di hati para fans ya, sebagai penenang hati dan juga perasaan pasti ya. Mungkin ada salah satu yang lagi relate banget sama lagunya. Jadi lewat 10 years of Reality Club di tanggal 6 Juni yang kurang lebih bakalan 3 hari lagi nih di Basketball Hall GBK, lo bakalan diajak masuk ke dunia mereka selama 1 dekade terakhir. Jadi gimana? Udah siap belum buat sing along bareng? Mulai pemanasannya di Produ FM Jakarta dulu nih, Reality Club, Is It The Answer?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Kalau kemarin baru omongan-omongan aja ya. Kalau ini sudah dipastikan benar adanya Teman Bro 2 ya. Jadi Disney sama Pixar resmi ngumumin kalau Taylor Swift bakalan ngisi soundtrack originalnya Toy Story lewat lagu barunya judulnya I Knew It dan juga I Knew You yang terinspirasi dari perjalanan karakter JC. Lagu ini bakalan dirilis di tanggal 5 Juni lengkap dengan versi akustik dan juga pianonya. Kabar baik ini tentu disambut antusias sama para Swifties dan para fans dari waralaba Toy Story. Mengingat sebelumnya sudah tersebar spekulasi gitu ya soal keterlibatan Taylor Swift di proyek film tersebut. Sementara itu filmnya sendiri dijadwalin bakalan tayang di bioskop tanggal 17 Juni. Waduh, rame banget nih pasti pas lagi masa-masa liburan sekolah ya Teman Bro 2. Pas nih buat kamu yang pengen nonton barengan sama adek gitu ya. Coba dicatat tanggalnya, 17 Juni bakalan tayang di bioskop. Tapi untuk original soundtracknya bakalan dirilis 2 hari lagi.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

kabar banget kamu dengerin lagu dari Miss Elia, Akhir Tak Bahagia. Masih ditemenin barengan sama iPhone ya, teman bro 2. Ini mau update nih buat kamu yang suka banget sama Minions, si kuning yang menggemaskan ya. Kadang menggemaskan, kadang menyebalkan. Film animasi Minions dan Monster ini bakalan nampilin rentetan adegan berdurasi 15 menit yang seluruh dialognya katanya bakalan disampaikan dalam bahasa Minion. Jadi kalau dilansir dari Empire, sutradaranya Pierre Coffin ini negasin kalau esensi utama dari karakter Minion tuh kayak kemampuan mereka buat penonton tuh tetap paham secara universal walaupun gak ngerti nih sama bahasa yang diucapkan. Film Minions and Monster ini jadi film panjang pertama yang kembali disutradarai sama Kevin setelah terakhir menyutradarai film Despicable Me 3 di tahun 2017 kalau gak salah waktu itu ya. Kalau dilihat dari webnya Cinema 21, ini Minions and Monster nih bakalan dijadwalin tayang di bioskop Indonesia mulai 30 Juni 2026. Waduh, tinggal 27 harian lagi ya teman bro 2. Jadi buat lo yang menunggu-nunggu, ditungguin deh kira-kira 15 menit dengan dialognya Minions, lo bakalan ngerti gak ya sama yang mereka omongin? Ditungguin aja. Sekarang Ivon mesti pamit juga sekalian karena sudah mendekati jam 3. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Jakarta udah bareng sama Ivon di Santai Siang. Besok kita seru-seruan lagi dari jam 10 sampai jam 3. Ingat ya, barengan sama Ivon Acar Median. Bye.

0: Susu. Susu segar.
1: Tik, mau beli susu keliling itu enggak? Buat sarapan mantep tau.
2: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
1: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
3: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
2: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plum masuk plastik, Bang.
1: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
2: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
4: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

0: Timnas basket U18 Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas basket U18 Singapura pada FIBA U18 Women's Asia Cup SEBA Qualifiers 2026 di STI West Negros University Gym, Bacolod, Filipina pada Selasa kemarin. Pertandingan ini Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor cukup meyakinkan 66-49. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada Kamis, lalu sehari berselang akan menghadapi Thailand, dan di laga terakhir ditantang oleh Filipina di hari Sabtu.
1: Info Pro 2.
0: Agensi Big Hit Music telah mengumumkan rangkaian jadwal untuk tur dunia pertama dari grup idola asal Korea Selatan Kortis pada musim panas ini. Grup ini memulai tur Put Your Phone Down dengan dua pertunjukan di Incheon pada tanggal 18 hingga 19 Juli menurut siaran Korea Herald pada Selasa kemarin. Di bulan berikutnya, Kortis akan mengunjungi 6 kota di Kanada dan Amerika, termasuk Toronto, New York, dan juga Los Angeles.
1: Info Pro 2.
0: BTS berencana merayakan hari ulang tahun ke-13 grup mereka dengan menghadirkan koleksi vinyl edisi terbatas yang sangat personal. Dikutip dari Korea Times, sebuah vinyl picture disc koleksi dari album Arirang akan dirilis pada 12 Juni. Dirancang sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun mereka, rilisan ini mencakup dua lagu bonus baru yang memberi penggemar pandangan langka dan jujur tentang kehidupan ketujuh anggota band di balik mesin pop tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Jesse Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di Sore Ceria edisi 3 Juni 2026.
1: Yes, betul sekali, bertepatan dengan hari Rabu ya hari ini ya.
2: Kan tadi gue udah bilang hari Rabu.
1: Hari Rabu yang menggebu-gebu.
2: Parah.
1: Iya, padat banget jadwal kita hari ini.
2: Sibuk banget kayaknya.
1: Iya. Kayak penyiar dua bahlul ya. Padat banget.
2: Beda dong. Beda. Mereka levelnya udah nasional.
1: Kalau kita
2: kabupaten masih.
1: Kita internasional. Kita nasional juga loh.
2: Oh iya. Di beberapa acara.
1: Aduh, di acara Music Live Chat nasional tuh.
2: Kan kita udah gak Music Live Chat. Kita kan di Sore Ceria nanti.
1: Aduh, ya? Di Kreativitas Indonesia.
2: Itu tahun berapa ajar? Kalau gue di chat masih.
1: Oh iya, di chat. Iya, chat juga gue pernah dulu.
2: Di chat masih gue.
1: Indie gue pernah. Udah skalanya kita udah nasional sama. Sebelum mereka udah nasional, kita udah nasional duluan. Aduh.
2: Tapi ya udahlah ya, kan nasib orang ada yang tahu.
1: Betul.
2: Iya kan? Siapa tahu sekarang kita di bawah, besok di bawah lagi.
1: Di tengah.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Jenny.
1: Mantra.
0: Jenny, bentar lagi ke GBK. Akhir tahun sih, gak bentar lagi.
1: Emang iya ya?
0: Iya kan, konser lagi kan, Blackpink.
1: Kata siapa? Kan udah. Emang iya kan, udah tahun kemarin.
0: Lagi.
1: Emang iya.
0: Nih, Blackpink Jakarta.
1: Kok gue skip sih? Bukannya udah.
0: Lagi gak sih?
1: Enggak, BTS. BTS tahu.
0: Iya.
1: Blackpink mah terakhir kemarin, 2025.
0: Masa sih bukan ada lagi ya?
1: Iya kemarin.
0: Oh iya benar, BTS yang
1: BTS, tahun ini BTS nanti.
0: Kebanyakan konser, mohon maaf ya.
1: Iya, tahun ini tuh BTS. Terus siapa lagi ya kalau K-pop ya?
0: Jangan jauh-jauh tahun ini deh. Minggu depan atau minggu ini sebenarnya teman Pro 2 ada
1: siapa?
0: Konser EXO.
1: Oh EXO.
0: Iya, gue udah pernah nonton EXO pas lagi full ini.
1: Ini teman gue banyak yang nggak dapet tiket. Terus kemarin dia posting, masa ada yang jual tiket EXO harganya berapa? 42 juta.
0: Aduh. Tapi terus, emang ya.
1: Terus katanya 42 juta itu diantrein sampai depan kamar personilnya apa gimana? Mahal banget.
0: Iya, soalnya si fansnya EXO tuh kayak fansnya Super Junior, tuh militan juga tuh.
1: Oh.
0: Iya, sampai sekarang walaupun sekarang tinggal 5 member ya. Dulu kan membernya banyak ya.
1: Oh iya.
0: Iya kan udah pecah ini juga, pecah agensi.
1: Oh, enggak mau rekrut member lagi pakai MLM gitu.
0: Tadi gue ditawarin cuma gue tolak kan. Iya, jadi itu teman Pro 2 nih. Kalau Blackpink waktu itu udah pernah ke GBK, nanti juga EXO juga bakal ada, tapi bukan di GBK, sebelahnya Indonesia Arena. Cuma masih di kawasan GBK.
1: Mm-hmm.
0: Ini harus hati-hati karena bakal padet ya di tanggal 6 dan juga tanggal 7 Juni 2026. Selain EXO, itu dia konser 2 hari.
1: Mm-hmm.
0: Ada Raisa juga cuy.
1: Oh.
0: Love and Let Go.
1: Ya, ya,
0: itu
1: ya,
0: di
1: ya,
0: JCC.
1: Iya, ya, itu tanggal 6 dan 7 ya.
0: Iya, 2 hari juga. Terus Indonesia Open juga udah berlangsung ya dari kemarin, mm-hmm, sampai tanggal 7 Juni. Terus ada 10 Years of Reality Club juga, mm-hmm, tanggal 6-nya di Basketball Arena.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada turnamen PUBG.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu di tanggal 6 dan juga tanggal 7 Juni.
1: Mm-hmm.
0: Indofest mulai besok sampai tanggal 7 Juni dan di JKT48 ada konser gratis.
1: Wow.
0: Tanggal 7 Juni. Lu bayangin tuh dari pagi udah ada konser tuh ya.
1: Wow.
0: Sampai malam GBK udah paling deh. Makanya GBK tuh ramenya pas orang-orang olahraga tuh di weekday kan.
1: Oh iya, karena weekend banyak event.
0: Udah susah buat olahraga.
1: Iya benar-benar gitu. Banyak banget event ya di weekend ini. Jadi kalau misalnya saran gue sih kalau emang lo mau ke daerah Senayan, uh-huh, gitu ya di weekend besok, untuk yang tidak menghadiri beberapa event ini ya, yeah, kalau saran gue mendingan cari alternatif tempat lain deh gitu.
0: Iya, yeah, ke Blok M.
1: Sama aja.
0: Sama
1: gue mau ke Senayan lagi tapi tanggal 5.
0: Tanggal 5
1: Jumat malam
0: ke Senayan,
1: iya,
0: kantor DPR.
1: Enggak, ke FX.
0: Oh iya.
1: Iya. Kan ngapain gue ke DPR?
0: Iya, ya ngapain kira-kira ya, ngapain kayak gitu. Aduh.
1: Enggak. Tapi dari sekian banyak event itu ini ya, maksudnya semuanya tuh bakalan mengundang masa yang luar biasa gitu. Lu bayangin EXO battle-nya sama Raisa,
0: ketemu ya kan? Sama penonton badminton lovers.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Terus yang di tanggal 7 ketemu sama fans JKT48.
0: Aduh.
1: Itu tuh yang PUBG. Wow,
0: oh iya,
1: jangan deh, PUBG banyak banget itu yang main game kan.
0: Aduh.
1: Gila rame banget itu.
0: Yeah.
1: Gue enggak kebayang MRT sama TJ-nya bakal sepenuh apa di Sabtu Minggu.
0: Iya, saran gue sih emang harus naik transportasi umum aja.
1: Iya.
0: Ya walaupun rame ya, daripada lu bawa kendaraan pribadi susah parkir, takut ada parkir liar digetok berapa puluh ribu.
1: Kalaupun lo mau bawa kendaraan pribadi, saran gue parkirnya tempat yang agak jauh.
0: Oh iya, misalnya kan Sleepy, itu lo di GBK, Sleepy, ya Grogol, tuh
1: jauh
0: bisa
1: banget
0: tuh. Atau ke stasiun Bekasi itu.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jadi gimana hari ini teman Pro 2? Apakah lo ngerasa hari ini cukup dar-der-dor ya?
0: Dar-der-dor-daya.
1: Atau hari ini santai banget?
0: Santai sih gue mah.
1: Santai dari Hongkong.
0: Aduh, tapi yang gak nyantai ini nih, keren sih sebenarnya ya.
1: Apa tuh?
0: Film-filmnya Baim Wong.
1: Oh.
0: Ternyata pada tembus 1 juta penonton.
1: Jadi seingat gue, film yang lagi tayang ini kan film ketiganya.
0: Apa tuh?
1: Semua akan baik-baik saja.
0: Oh iya, SABBS ya.
1: Iya, disingkat banget. Habis judul film sekarang panjang-panjang. Nah, si film barunya ini kan udah sampai 1 juta penonton. Mm-hmm. Nah, terus orang-orang jadi pada flashback ke dua film terdahulunya Baim.
0: Betul.
1: Yang ternyata dulu-dulunya juga pada nembus 1 juta semua.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tahun 2024 itu adalah Lembayung.
1: Mm-hmm.
0: 1,6 juta sekian ya.
1: Yeah.
0: Terus 2025 dia rilis lagi tuh Sukma.
1: Mm-hmm.
0: 1 juta.
1: Mm-hmm.
0: Kayak dia emang langganan sama lu namanya ya. Temen dekat kayaknya.
1: Tapi di semua akan baik-baik
0: ya,
1: saja.
0: Ada
1: jadi cameo terakhir.
0: Ada cameo. Ada. Oh, itu lagi viral tuh videonya.
1: Oh,
0: jadi Luna Maya
1: munculnya cuma sebentar dibayarnya.
0: Tapi 200 juta
1: iya, katanya. Iya, kayak bercanda sih itu.
0: Iya. tapi gue percaya sih kalau semahal itu.
1: Tapi emang kan gue udah nonton filmnya. Di situ emang cast-nya banyak banget kan. Nah, Luna Maya tuh jadi hitungannya cameo sebenarnya. Karena munculnya sebentar banget.
0: Sebentar banget yang kayak dia masuk ke ruangan terus udah ya.
1: Iya, jadi dewan juri lomba nyanyi gitu deh.
0: Cipta lagu. Bukan.
1: Bukan. Tapi emang menurut gue filmnya isu yang diangkat tuh relate banget sama masyarakat Indonesia. Gitu, tentang ekonomi sebuah keluarga. Ya kan, yang ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya yang jadi miring sebelah lah istilahnya gitu.
0: Dan kalau dilihat dari genre film yang dibawa sama Mbak Imbong juga kan
1: beda-beda
0: kan. Ada yang horor banget.
1: Gue Lembayung gitu. Gak nonton sih jujur.
0: Iya, gue juga lupa siapa
1: gue,
0: yang main tuh
1: Lembayung. Sukma nonton.
0: Sukma tuh yang katanya dibilang AI padahal bukan kan.
1: Iya,
0: orang itu, beneran syutingnya.
1: Itu menurut gue Sukma bagus karena ceritanya beda, plot twist. Uh-huh. Walaupun menurut gue di ujung ceritanya, ceritanya tuh agak mirip sama satu series luar yang waktu itu gue pernah nonton. Tapi dikit banget, tapi selebihnya menurut gue idenya oke banget si Sukma itu. Apalagi ada Bu Christine Hakim. Kayaknya dia langgaran Bu Christine Hakim sih menurut gue.
0: Betul.
1: Di Sukma main, di Semua Akan Baik-Baik Saja main. Di Lembayung siapa yang main?
0: Lembayung tuh pemerannya ada Anna Jobling.
1: Mm-hmm.
0: Arya Saloka.
1: Oh.
0: Oka Antara.
1: Oke. Okay.
0: Taskia Namia.
1: Uh-huh.
0: Yasamin Jasem.
1: Uh-huh.
0: Dah itu.
1: Oh, Oka Antara juga langganan berarti. Karena di Lembayung ada, di Sukma ada.
0: Kayaknya di paketan kali ya. Bu Christine, Oka gitu ya.
1: Dua film langsung ya.
0: Iya, gitu. Sekian ya. Gitu.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2, dan sebentar lagi kita akan jelang asik.
0: Maghrib, jelang maghrib.
1: Enggak, Sore Ceria Squad. Kan udah mau jam 4.
0: Yeah. Yeah. Hari ini kita banyak ini ya, menginterview orang ya. Nanti kita bakal tayangin juga teman Pro 2 ya. Kita habis podcast tadi.
1: Widih.
0: Udah gua spill aja tuh. Yeah. Tapi kalau sekarang juga kita bakal spill nih teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol sama seseorang. Dia jabatannya sebagai project manager.
1: Project manager dari Into the Light Indonesia. Apa Wah, tuh Into the Light?
0: Komunitas apa nih teman Pro 2?
1: Nanti kita cari tahu, kita akan ngobrol sama Rizky Iskandar Sopian.
0: Betul. Buat teman Pro 2 yang mau nanya-nanya juga boleh banget ya. Langsung aja ikutan gabung lewat WhatsApp 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini, teman berdua.
2: Yes, seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Rizky Iskandar Sofian. Dia adalah project manager dari Into the Light Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Mana kafe?
2: Coba ngomong nyala lagi. Nyala gak sih? Kok gak nyala? Coba, bentar. Halo, coba ngomong lagi.
3: Halo,
1: Oh, ternyata mic 4.
2: Mic 4. Maaf ternyata. Ya. Ada yang pindahin soalnya.
1: Ada yang sabotase ya. Enggak bercanda. Aduh.
2: Ada Rizky, halo, apa kabar?
3: Yo, halo semua, baik kabarnya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari daerah mana tadi ke sini?
3: Aku dari Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur.
2: Mana persisnya? BKT, bukan?
1: Gak mesti Jakarta Timur, BKT kenapa
3: pasti
1: sih?
3: Pasti BKT image ya.
2: Identiknya gitu soalnya.
1: Condet Jakarta Timur.
2: Iya sih.
1: Mana lagi tuh ya?
2: Rawamangun Timur
1: Cipinang,
2: ya.
3: Cipinang, Basura.
1: Bener tuh.
2: Oh, Basura.
1: Iya, jadi negara dan sekitarnya tuh ya.
2: Iya. Macet ya tadi kesini?
3: Enggak, lancar karena mungkin masih jam belum peak hour pulang.
1: Nanti pulang nih macet.
2: Abis dari sini selesai ngobrol langsung ketemu sama rombongan macet ya.
1: Oke, Rizky ini adalah project manager dari komunitas Into the Light Indonesia.
2: Yes, betul. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Into the Light, mau nanya kesibukannya Rizky dulu. Apa sekarang lagi dijalanin emang sehari-hari?
3: Oke, aku sebenarnya juga kerja sekarang sebagai social media strategi spesialis Greener Affair di perusahaan konseling namanya Calm. Kantornya deket sini bahkan sebenarnya di
1: mana tuh?
3: Tanah Abang, Gedung Voi.
2: Oke. Itu berarti kerjanya
1: bisa di remote atau office hour
2: atau
1: terus?
2: Office hour?
3: Kerja remote.
2: Remote.
1: Enak
3: jadi
1: ya.
3: Jadi bisa datang di sini juga kan sekarang.
2: Jadi fleksibel lah ya.
1: Kalau enggak ntar diomelin bos ya.
3: Iya,
1: jadi
3: agak slipin dikit-dikit juga kan.
2: Iya. Oke, jadi kerja juga dan emang kerjanya ngurusin sosmed ya.
3: Sosmed dan memang di bidang kesehatan mental juga.
2: Oke, jadi emang emang sering apa bikin konten tentang apa isu kesehatan mental gitu ya.
3: Yes, bikin konten, analisa tren, analisa masalah apa sih yang saat ini lagi banyak dialami oleh orang-orang gitu kan. Dan akhirnya juga bersinggungan juga kan sama pekerjaan di Into the Light seperti itu sih.
2: Emang sebenarnya awalnya bikin atau ngurusin si Into the Light dulu atau kerja di ini dulu nih as a social media specialist?
3: Sebenarnya kerja dulu di Calm itu, baru karena aku kerja di Calm ketemu Into the Light dan aku juga tertarik dan kayak aku satu visi juga sama Into the Light kan. Aku akhirnya mencoba bergabung. Itu tuh seleksi dulu bahkan sebenarnya. Sama kayak seleksi CV, wawancara. Terus bahkan setelah lolos dari sesi seleksinya, itu ada probationnya lagi. Jadi kayak ada semacam pembekalan lagi untuk menjadi light bringers namanya, volunteer
1: light bringers.
3: Cahaya kan kita.
2: Oke.
1: Jadi enggak gampang ya untuk bisa gabung ke Into the Light, tapi akhirnya Rizky tuh tertarik dari dulu ya pengen masuk ke Into the Light ini.
3: Iya.
1: Oke.
3: Semenjak aku kerja, jadi aku kayaknya kenapa enggak beneran ke isu yang memang paling berat dan paling parah mungkin jatuhnya karena memang mengenai bunuh diri juga. Makanya aku tertarik juga ikut gabung ke Into the Light. Aku bahkan awal dari light bringer kayak staff volunteer biasa. Abis itu setelah aktif selama 2 tahun, aku gabung tahun 2023. Di akhir tahun kemarin akhirnya diajak mau gak mau jadi project manager nih karena aku termasuk yang aktif juga dan memang sering ngisi acara di luar seperti ini, jadi pembicara ataupun jadi perwakilan Into the Light lah kalau ada yang nanya-nanya soal kita seperti itu.
2: Tapi emang basicnya kalau kita lihat dari namanya emang background pendidikannya psikologi ya?
3: Iya, aku psikologi. S1 psikologi di daerah Medan sebenarnya.
1: Emang asli Medan? Rizky? Enggak.
3: Asli Bogor sebenarnya.
1: Asli Bogor, kuliah di Medan.
3: Bahkan perjalananku lumayan panjang sih kayak lahir di Bogor sampai SMP pindah ke Medan. Terus aku pindah ke Banda Aceh sebentar selama SMA. Terus akhirnya sempat di Bandung juga selama setahun, terus pindah lagi ke Medan untuk kuliah gitu.
1: Terus mungkin bisa dijelasin sedikit atau mungkin banyak juga boleh ya tentang si komunitas Into the Light ini, karena ini kayaknya dari followersnya juga kayaknya udah banyak banget, kayaknya banyak yang juga sudah dibuat lah sama teman-teman dari Into the Light.
3: Apa? Jadi intinya kita sebenarnya sekarang dulu kita adalah komunitas yang memang geraknya di bidang pencegahan bunuh diri dengan fokusnya itu advokasi, riset sama edukasi. Tapi kita sekarang sudah berubah menjadi yayasan. Misi kita jadinya bertambah nih, tanggung jawab kita juga bertambah juga, karena memang kita rasa ada banyak hal yang bisa kita berikan ke Indonesia terkait dengan pencegahan bunuh diri gitu kan. Terus kita sendiri tuh berdiri di tahun 2013 itu oleh Kak Benny Prawira Sial yang awalnya dia membuat itu like ini karena keresahan pribadi. Karena awalnya dia punya cerita dari temennya yang punya masalah terkait pikiran bunuh diri. Pada saat itu di tahun 2013 kan tidak seperti sekarang gitu,
2: sosmed juga belum seramai itu ya.
3: Dan resource orang ketika lagi pikiran seperti itu muncul tuh nggak tahu mau cari kemana. Rata-rata bahasa Inggris ada. Kayak oke nih harus ngapain nih ketika pikiran ini muncul, apakah langsung telepon, bisa telepon siapa? Akhirnya KB ini bikin itu The Like. Sampai sekarang udah berjalan terus udah berapa tuh? 13 tahun?
2: Iya, 13 tahun. Dari 2013 ya.
1: Betul. Jadi sebenarnya isu-isu kayak bunuh diri segala macam udah ada dari
2: dulu-dulu
1: gitu.
2: Cuman
1: ya.
2: Cuman mungkin akhirnya kita sebagai orang awam gitu ya, mungkin ngasih solusinya tuh bingung juga. Benar. Harus kemana ngarahinnya gitu.
1: Telepon kemana nih? Ada nomor darurat nggak atau ya orang terdekat nggak atau gimana gitu? Karena kayak gini-gini kan sebenarnya kan masih tabu gitu ya. Walaupun sekarang sekali lagi udah banyak banget yang bisa jadi fasilitator buat teman-teman kita yang mungkin ngerasa udah di ujung banget nih gitu kan. Atau mungkin dari kesehatan jiwanya atau mentalnya juga udah banyak yang kena gitu ya. Jadi sebenarnya bukan isu-isu yang baru di kalangan Gen Z aja ya. Sebenarnya dari dulu tuh udah banyak banget. Cuma di Indonesia tuh kayak masih jarang waktu itu ya.
3: Betul.
1: Makanya dibuatlah si In The Light ini.
3: Betul. Iya sama kayak dulu kan gak ada sosmed kayak
1: sekarang. Iya.
3: Friendster.
1: Iya.
3: 2013 itu kan akhirnya itu tadi baru kelihatan sekarang, baru di riset sekarang, dan akhirnya juga data-data, even bahkan sekarang pun data kasus yang terjadi sama yang dilaporkan tuh sangat jomplang, kayak banyaknya under reporting.
2: Karena mungkin masih keluarganya mungkin nutupin. Betul. Dan lain-lain gitu ya.
3: Dan untuk masalah kasus bunuh diri sendiri kan yang mencatat kejadiannya adalah itu dari pihak kepolisian. Dan orang kan malu ya ketika ada keluarganya masuk catatan polisi, meskipun bukan catatan kriminal
2: ngerti,
3: tapi kan kayak malu banget gitu biasanya kan seperti itu, maka jadi susah.
2: Dan biasanya akan ada domino efeknya tuh kalau misalnya dia amit-amit misalnya kejadian di rumah gitu kan, terus nanti orang jadi mikir jangan nanti rumahnya daya jualnya jadi nilainya turun yang kayak segala macam tuh, tetangganya jadi apalah, jadi dihubung-hubungin ke mistis dan lain-lain gitu kan.
3: Iya, makanya kan memang masalah bunuh diri ini bukan hanya mengakibatkan dampak psikologis, dampak emosional, tapi dampak ekonomi juga gitu. Bahkan untuk orang yang pernah melakukan percobaan ketika misalkan kayak dia mau ngelamar kerja, HR-nya tahu, jadi takut mungkin nge-hire
2: dia.
1: Takut kan. Takut kejadian di kantor atau mungkin takut ngelukain yang lain atau gimana gitu ya.
3: Takut kalau misalkan kejadian takut nama kantornya ke bawah-bawah
2: juga.
1: Betul. Tapi kalau dari Rizky sendiri kenapa akhirnya tertarik sama si kegiatan-kegiatan dari Into The Light? Karena apakah mungkin ada rekod karena ada kerabat sesuatu mungkin, atau segala macam
2: atau karena memang sekedar background pendidikan aja yang psikologi.
1: Betul, kayaknya emang cocok nih untuk mendalami teman-teman yang ada di Into The Light gitu.
3: Sebenarnya kalau latar belakang karena nggak ada yang lain selain Into The Light yang memang gerakan di bidang pencegahan bunuh diri itu nggak ada. Rata-rata gerakan ataupun komunitas kesehatan mental di Indonesia tuh terkait gender, kayak komunitas perempuan ataupun tentang stigma, lebih ke arah persepsi sosial. Tapi ya pencegahan bunuh diri itu cuma itu aja. Terus yang alasan lain tuh sebenarnya karena aku rasa sudah berapa tuh kayak udah 3 tahun kerja, aku rasa kayaknya abis masih ada hal yang bisa aku lakukan nih. Dengan skala makro, dengan skala yang lebih besar lagi. Kan, jadi aku tertarik dengan program Medidlek karena memang geraknya di advokasi, di riset dan edukasi itu kan. Jadi kalau misalkan dibilang track record aku pernah punya pengalaman yang mirip, sebenarnya enggak. Tapi memang
1: peduli aja.
3: Kepedulian pribadi aja sih.
1: Peduli melihat mungkin orang-orang tuh kayaknya Itu tadi ya, pernah punya pikiran ya. Karena pikiran bunuh diri aja tuh mungkin udah harus dicegah juga kan. Betul. Harus ada yang dilakukan gitu. Betul,
2: betul. Makanya sekarang rame apa, ikutin kata otak, kata hati, apa segala macam gitu. Yeah. Itu kalau di TikTok kan ya. Oke. Okay. Tapi penasaran juga sama yang tadi Rizky bilang awalnya sebelum ditawarin untuk punya jabatan lah istilahnya yeah. gitu ya di Into the Light. Itu kan awalnya jadi Lightbringers dulu kan. Yes. Yeah. Nah nanti kita akan ngobrol lagi sama Rizky. Kita akan cari tahu tugasnya si Lightbringers itu apa.
1: Apakah yeah, memang kegiatannya ngapain aja gitu kan.
2: Apakah memang sekarang juga mungkin lagi open recruitment untuk yang mau join ke Into the Light as a Lightbringers. Betul. Gitu kan. Nanti kita cari tahu, kita ngobrol-ngobrol lagi seputar Into the Light. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Rizky dari komunitas Into the Light Indonesia.
2: Yes, betul. Tadi kita udah ngobrol, kita tanya Into the Light sebenarnya apa dan sejak kapan juga Rizky join ke Into the Light ya. Dan tadi juga Rizky sempat bilang bahwa awalnya join karena memang ada rasa peduli dan emang ini satu-satunya nih yang fokusnya di pencegahan bunuh diri gitu ya.
1: Iya, dan juga kesehatan jiwa orang muda.
2: Betul. Terus tadi Rizky bilang dia dulu awalnya join as a light bringers. Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit sebenarnya light bringers tuh apa? Apakah semacam volunteer?
1: Iya, karena tadi dibilang ada ada kurasinya juga kan untuk memasuk tuh ada seleksinya gitu.
3: Nah, jadi kalau light bringers tuh tergantung divisinya sih.
1: Oke. Okay.
3: Kan ada yang divisi media, ada yang divisi riset. Terus kalau dulu tuh ada divisi task force namanya. Kayak satgas untuk kita bagi ke tiga. Ada primary prevention untuk suicide

0: Sargasnya udah dilebur jadi project divisi. Nah itu yang aku sekarang lagi jalanin. Aku lagi jalanin sebagai project manager. Jadi aku handle beberapa project-project di itu, like project untuk tulisan grant, project untuk bikin sekodekasi atau event, project advokasi juga, sama project media juga tuh aku yang handle sekarang. Jadi aku lumayan banyak hal yang aku pegang di Tudulek sekarang sih.
1: Jadi tadinya jadi anggota biasa, sekarang udah punya jabatan istilahnya ya, jadi project manager.
0: Nama
1: gitu.
0: Juga tetap jawab ya.
2: Tapi waktu ditawarin maksudnya kan kadang-kadang ada beberapa orang yang aduh kayaknya
1: jangan gue deh gitu.
2: Gue udah ada kesibukan lain nih di luar gitu.
1: Iya, karena kan udah kerja juga kan.
2: Kalau Rizky sendiri gimana?
0: Awalnya agak reluctant sebenarnya karena aku akui aku tuh orangnya bukan orang yang rajin-rajin banget. Aku orangnya cukup pemalas ya. Aku sebisa mungkin mencari cara supaya bisa kerja cepat dan efisien. Tapi karena ngerasa memang sudah saatnya sih harus bisa naik level lagi, harus bisa ngasih hal yang lebih banyak lagi. Dan ketika di reach out buat jadi project manager, aku bilang okay, aku coba handle. Dan sekarang baru berjalan berapa bulan ya, mungkin setengah tahun kali ada. Karena aku diangkatnya di November 2025 sih.
1: Dan kegiatan-kegiatan yang dilakuin sama teman-teman Lightbringers nih berarti apa aja nih? Apakah rutin tiap minggu ngumpul atau bikin event atau seperti apa mungkin yang pengen di-share juga ke teman Pro2 nih?
0: Nah ini tergantung banget sih sebenarnya, tergantung
1: divisinya.
0: Kalau rutin ngumpul sih kita berarti kita gantung ya. Kalau di divisi project kita palingan meeting tuh kayak sebulan sekali.
1: Sebulan sekali.
0: Ngomongin progres satu bulan ini apa aja, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kayak sekarang kan ini salah satu yang ngisi event ini. Terus kita juga ada program nanti bikin semacam Instagram broadcast, Instagram dan juga WhatsApp broadcast channel buat publikasi riset sama bikin support group terkait orang yang punya keinginan atau pikiran bunuh diri. Karena DM udah banyak banget yang masuk ke kita, dan aku rasa kita perlu ngelakuin sesuatu nih untuk bisa at least memberikan intervensi deh kepada mereka. Setidaknya mereka punya skill untuk first aid dulu untuk penanganan pribadi ataupun penanganan ke orang lain, dan akhirnya mereka bisa juga untuk ngebantu orang lain untuk mencari pertolongan. Jadi kita kayak semacam rekrut volunteer-volunteer kecil, tapi tentunya yang nggak terikat bedanya.
2: Tapi kalau misalnya mau join gitu kayak kayak Rizky deh, awalnya join karena memang peduli dan mau serius gitu ya di Into the Light. Apakah memang tadi kan prosesnya katanya ada seleksi dan lain-lainnya, itu ada syarat-syarat khusus nggak? Maksudnya kayak minimal berapa tahun, terus harus dicek apa semacam tes kejiwaan juga kah gitu atau gimana?
0: Kalau untuk rekrutmen sih kita diadainnya per periode ya.
1: Per periode.
0: Jadi kayak kalau tuh sekarang udah lagi nggak open.
2: Lagi nggak open.
0: Tapi kita mungkin kayak buka kayak tahun depan atau beberapa bulan lagi sih. Jadi kayak per periode gitu. Nanti pengumumannya biasa di Instagram kan. Terus untuk persyaratannya sendiri kita fokusnya ke anak muda. Jadi kayak orang di bawah 35 tahun yang masih masuk, dan minimal dan juga kayak yang sebisa mungkin yang udah SMA ataupun udah kuliah, karena memang banyak banget sih yang berminat ke kita. Bahkan kemarin ada anak SMP yang mau coba daftarkan, terus kita bilang kayaknya kamu belum belum capable, butuh hal lain yang bisa kamu lakukan, yang perlu kamu penuhi untuk bisa jadi Lightbringers. Jadi akhirnya dia tunggu sampai dia
1: cukup
2: kuliah, lulus SMA,
0: terus dia gabung apply ke kita. Jadi kayak memang ada yang sampai jadi kita seperti itu gitu loh. Untuk kayak prosesnya gak ada, kita gak ada tes kejiwaan, cukup kasih CV aja sih. Terus kita review, terus kita wawancara. Kenapa pengen gabung seperti biasa, apa yang kamu bayangkan akan lakukan di Into the Light gitu kan. Terus kita obrolin secara internal, baru kita tentuin siapa aja yang lolos. Biasa sih kayak yang apply itu, pada saat aku apply itu ada sekitar 300-400.
2: Yang keterima
0: 20.
2: Wah.
0: 20-30.
1: Banyak banget berarti yang nungguin ya, maksudnya yang pengen ikut gabung ke Into the Light. Apakah yang nge-apply, yang ikut pengen daftar sebagai Lightbringers itu juga yang pernah punya pengalaman pengen atau pikiran bunuh diri, atau mungkin juga ngerasa punya kesehatan jiwanya tuh kena gitu loh?
0: Sebenarnya lebih ke arah campur-campur sih, karena kita kan memang tidak mendiskriminasi orang yang baik itu punya masalah mental ataupun tidak. Yang penting mereka punya kepedulian dan punya kapabilitas buat kalau

0: misalkan mereka punya masalah, mereka punya cara untuk handle sendiri dan tetap berfungsi sebagaimana manusia kerja, ngatasin stres dan juga bersosialisasi seperti itu. Dan juga kita enggak memfilter jurusan kuliah mereka.
1: Jadi enggak harus sekolah,
2: enggak harus psikologi gitu ya.
1: Atau kedokteran atau enggak ya.
0: Sekarang jadi lek beringas, ada yang dari hukum, ada yang dari komunikasi, ada yang dari informasi. Campur-campur sih semua.
1: Dan mereka ya berangkat emang baik kepedulian aja ya, karena banyak yang itu tadi kasus-kasus punya pikiran bunuh diri itu harus benar-benar ditangani gitu.
2: Atau mungkin juga pengen punya pengalaman kali ya.
1: Iya, bersosialisasi, mau, organisasi
2: mau handle gitu gimana nih kalau join ke dalam satu community buat pengalaman mereka, terus mungkin pasti akan dilihat juga tanggung jawabnya nanti ke depannya bakal gimana, bakal serius atau enggak, itu kan pasti yang paling penting.
0: Betul. Malah kalau boleh cerita, kayak untuk ketua yayasan sekarang Rasel, dia itu awalnya sastra Jepang, bahkan sastra Jepang awal jadi gabung Lake Breakers, terus dia karena memang punya dedikasi yang tinggi, punya semangat yang tinggi juga, dia akhirnya mengajukan diri untuk jadi ketua yayasan sekarang. Dan sekarang dia jadi ketua. Dan pada saat dia ketua, dia lanjut kuliah S2 sekarang, psikologi sosial terapan. Jadi memang kita enggak melihat
1: jurusan atau latar belakang segala macam.
0: Intensitas yang kuat, kayak mereka punya niat, punya dedikasi, terus memang bisa berkontribusi secara akademis juga, secara divisinya dia juga. Dan kalau misalkan tertarik untuk jadi ketua, ya boleh banget mengajukan.
1: Boleh banget ya. Oke, tadi Rizky sempat mention, ternyata banyak banget ya yang DM ke Into the Light untuk minta bantuan ya.
0: Betul.
1: Apalagi yang mereka yang punya pikiran untuk melakukan bunuh diri gitu kan. Nah terus berarti ini gimana nih skemanya atau gambarannya buat teman-teman berdua, supaya tahu kali gitu ya, apakah memang ini kayak tugasnya sebagai hotliner buat orang-orang yang lagi punya pikiran bunuh diri, atau sebenarnya ya nanti ada tugas lain dari Into the Light gitu untuk mengatasi teman-teman kita yang lagi butuh bantuan gitu.
0: Iya. Seperti yang tertera di Instagramnya kita ya guys. Jadi kalau di Into the Light itu kita nggak memberikan layanan bantuan psikologi ataupun counseling, tapi kita bisa menjadi pusat informasi teman-teman kalau misalkan butuh informasi untuk akses layanan psikologi atau kayak layanan curhat itu kemana, ke siapa gitu. Itu bisa banget lihat di websitenya kita, di yang bisa diakses dari Instagram kita juga, boleh banget. Dan kalaupun ada orang yang nge-DM kita, kita pasti tetap balas, kita balas semampunya kita, kayak tergantung konteksnya apa. Kalau misalkan mereka butuh curhat, butuh teman cerita, kita bakal arahin, oke, thank you udah mau hubungin kita. Kalau misalkan butuh teman cerita atau butuh tempat curhat, bisa hubungin ke sini, bisa akses lain informasinya di website kita. Seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang punya pikiran bunuh diri ataupun tiba-tiba krisis gitu kan, ke hubungin kita lewat DM. Kita fokusnya adalah kayak gimana cara biar kamu tenang dulu deh, biar kamu lebih enakan dulu, lebih stabil dulu. Baru setelah itu, oke nih hubungin pihak ini nih kalau butuh
2: profesional ya.
0: Profesional bantuan lanjutan. Dan kita pasti mengarahkan mereka kayak memang masalah bunuh diri itu bukan masalah personal, jadi memang nggak bisa diselesaikan oleh dua orang atau sendirian. Butuh banyak layer pelindung kayak dari RT bahkan dari unit sosial. RT, organisasi, pemerintah juga bahkan. Jadi ya kita yang bisa kita lakukan itu sih, jadi sebagai pusat informasi untuk orang mengakses layanan bantuan psikologi ataupun konseling.
2: Penasaran juga sama feedback dari orang-orang yang mungkin akhirnya pernah dibantu sama teman-teman dari Into the Light. Apakah memang ada yang ngasih feedback, mungkin nge-DM juga atau komen gitu, kayak kah dulu aku pernah loh dibantu sama teman-teman Into the Light, diarahin ke sini dan sekarang kondisinya udah baikan gitu. Ada enggak yang ngasih feedback atau komen kayak gitu?
0: Biasanya ada, biasanya secara langsung. Kalau DM sih aku enggak catat terus karena terlalu banyak juga. Tapi ada yang seperti itu, kayak terima kasih udah mau datang ke acara ini dan bisa ngasih jawaban juga terkait pertanyaanku terkait masalah bunuh diri ini. Dan biasanya untuk setahun kebelakang kan biasanya aku yang ngisi acara gitu kan. Jadi ucapan terima kasih itu bisa muncul setelah acara sih.
2: Langsung ya biasanya. Dan itu pasti akan lebih apa ya, lebih membekas aja ya kalau memang ada feedback positif kayak gitu ya.
1: Dan karena itu tadi di Indonesia mungkin masih hal yang apa ya, tabu aja gitu kalau ngomongin tentang isu-isu pencegahan bunuh diri. Sedangkan mungkin di beberapa negara tuh kayak udah pada tahu, oh kalau pengen gini ada hotlinernya segala macam gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau menurut Rizky sebenarnya ada nggak atau mudah nggak sih gitu kalau untuk menghubungi gitu?
0: Setahu aku ada ya. Kalau nggak salah di angka
2: 119
0: jadi mungkin bisa dicoba. Aku kurang, aku pribadi belum coba.
1: Tapi sebenarnya ada gitu ya di Indonesia.
0: Ada,
1: ya
0: sempat ada. Tapi itu tadi kan orang nggak tahu.
1: Iya.
0: Dan orang juga kan nggak tahu kalau ternyata kita bisa ke puskesmas buat
1: untuk ngecek
0: atau cuma bisa ke puskesmas gitu kan. Bisa
2: BPJS, BPJS
0: juga gitu. Orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu.
1: Nah itu mungkin yang akhirnya diedukasi sama teman-teman Into the Light ya, kayak nanya coba kamu ke puskesmas dulu atau mungkin ke klinik terdekat dulu. Betul. Gitu.
0: Dan karena kita juga kan geraknya di bidang psikoedukasi dan advokasi ya, kita juga ada program-program yang semacam pembekalan kayak ke sekolah ataupun ke unit lembaga sosial. Nih kita kasih pelatihan. Kalau kalian mau bikin unit first responder pertama di kantor kalian atau di sekolah kalian, gini caranya. Pertama kita, salah satu kita bikin program CARE namanya. Dari itu suatu program dari yayasan, dapat dari yayasan BUMN juga fundingnya. Jadi kita reach out beberapa sekolah buat, nih guys, kita bisa bikin kalian jadi peer counselor, jadi peer counselor jatuhnya kayak jadi teman curhat sebaya. Kalau mau curhat bisa ke sini, ke orang-orang ini. Nanti kita latih orang-orang ini biar bisa nanganin kalian, kayak dengerin curhatannya kalian. Terus kita juga kasih pembekalan ke guru, gini cara bikin kebijakan atau semacam program untuk tindakan lebih lanjut dari peer counselor itu. Seperti itu. Jadi kita bikin program juga. Kerjasamanya sama pihak yang kita hubungin itu kayak sekolah ataupun lembaga sosial lainnya sih.
2: Menarik ya.
1: Jadi lintas banyak hal gitu ya buat kolaborasi dari Into the Light gitu.
0: Jadi, dan kita kalau bisa setelah kita bikin program kan kita bisa tinggalin mereka. Maksudnya tinggalin itu kita nggak perlu hands on terus. Kita bisa berdiri
2: paling
0: sendiri.
2: Sesekali diawasi gitu. Betul. Ya.
0: Kayak kalau misalkan butuh feedback boleh banget gitu kan hubungin kita. Makanya kayak kita tuh open banget untuk kolaborasi, untuk kerjasama bikin program, bikin kebijakan, itu bisa banget.
2: Oke. Menarik. Tapi kalau dalam waktu dekat kira-kira ada kegiatan apakah dari Into the Light yang bisa di-share mungkin?
0: Ya mungkin belum diposting sekarang. Kita itu tadi yang namanya sempat aku singgung Instagram broadcast channel sama WhatsApp broadcast channel. Jadi nanti akan ada semacam community di WhatsApp kita yang kita gunakan sebagai publikasi riset sama support group. Di satu bulan sekali kemungkinan sih. Jadi nanti ada pembahasan topik soal bunuh diri. Terus nanti di akhir sesi akan ada sesi sharing curhat lah.
1: Oke, sip, nanti kita bakal nanya-nanya lagi, bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Rizky sebagai project manager yang ada di Into the Light Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad, masih ngomongin tentang komunitas Into the Light. Itulah komunitas advokasi, kajian, dan juga edukasi pencegahan bunuh diri dan juga kesehatan jiwa orang muda, teman-teman.
2: Dan ditekankan juga di bio-nya bahwa Into the Light ini bukan pusat krisis atau konseling ya.
1: Yes.
2: Jadi memang mereka nih, teman-teman dari Into the Light, nanti akan mengarahkan ke profesional kalau memang kamu butuh bantuan ya. Dan gak usah malu untuk nanya gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Tapi kalau ngomongin malu ya, atau mungkin yang pengen pengen ngadu lah istilahnya gitu ya. Selama ini mungkin teman-teman Into the Light seringnya mendapatkan kasus-kasus seperti apa tuh? Misalnya, aku pengen punya pikiran bunuh diri nih. Itu biasanya backgroundnya mereka apakah ditanya juga kenapa atau masalah-masalah apa yang akhirnya membuat mereka tuh pengen bunuh diri itu?
3: Sebenarnya kalau itu kita nggak tanya ya, kita nggak coba cari tahu. Jadi cukup langsung diarahkan aja.
2: Okay.
3: Dan sangat-sangat beragam sih. Tapi kalau kita sebenarnya sempat bikin semacam riset kayak perilaku orang mencari bantuan kesehatan mental kan di tahun 2021 kalau salah. Iya, 2021 ya, September. Jadi kita bikin semacam survei atau penelitian terkait laporan perilaku penggunaan layanan kesehatan mental di Indonesia. Itu bisa dicek aja di website kita di thedelight.org. Nah, kalau problem sih macam-macam dan banyak kita survei itu sekitar 5211 itu 98% kesepian
1: dan kesepian
3: dan punya pemikiran melukai diri sendiri gitu.
1: Banyak yang kesepian ternyata ya.
3: Bahkan sebenarnya kayak sekarang lagi ada namanya loneliness epidemic.
2: Loneliness epidemic. Jadi ya, itu spesifik cowok ya.
3: Cowok skala global. Jadi kayak banyak cowok-cowok sekarang ngerasa kesepian.
1: Okay.
2: FYI tadi gue di offer sempat nanya juga sama Rizky, kalau dari data atau riset yang ada, apakah memang orang yang pernah punya pikiran untuk bunuh diri tuh gendernya banyakan cewek atau cowok gitu. Karena gue nanya emang gue cewek, gue ngerasa kayak banyakan cewek deh gitu. Tapi ternyata jawabannya Rizky sangat kebalikan dari pemikiran gue. Ternyata malah banyakan cowok yang punya pemikiran ke arah situ ya.
3: Kalau kita bicara soal keinginan lebih banyak, terakhir aku baca, ini mungkin ada yang bisa koreksi nanti ya, kayak cewek lebih banyak. Tapi percobaan hingga akhirnya meninggal dunia itu lebih banyak cowok, tiga kali lipat.
2: Jadi kalau pikiran memang cewek, tapi kalau sampai ke tindakan
1: cowok yang lebih banyak gitu.
3: Karena memang baiknya adalah cewek lebih mudah untuk mencari bantuan, kan lebih banyak, lebih gampang buat cerita. Cowok kan enggak ya, apalagi ada meme yang itu laki-laki tak bercerita.
2: Makanya tadi sampai ada itu tadi namanya yang masalah global tadi namanya apa tah?
3: Meloliness epidemic.
1: Ya karena kan kasus-kasus bunuh diri ya, yang kita tahu kan yang paling banyak kan di ini ya, Korea Selatan kan kemarin yang ramai.
2: Di negara
1: Korea. Mereka kan kayak beragam tuh masalah-masalahnya, gara-gara dibully, gara-gara mungkin gagal terus nggak masuk universitas apa tuh, kayak gampang banget gitu mereka di sana gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu tadi banyak yang
2: akhirnya kasusnya ditutupin.
1: Terus juga mau ngadu juga bingung mau kemana gitu kan, gitu.
3: Bahkan yang terakhir sempat banyak berita kan di yang jembatan itu kan cowok kan dua. Bahkan jaraknya tuh kedekatan ya. Jembatan mana aku lupa itu.
2: Di daerah Jawa
3: jangan salah, yang akhirnya jembatannya di Rukiah.
2: Jembatannya yang di Rukiah ya, Pak.
3: Bebas sih kan, kayak intervensi mau gimana pun adalah hal yang baik. Tapi alangkah baiknya ketika intervensinya itu dalam skala sosial, karena banyak orang tuh akhirnya melakukan tindak bunuh diri itu sebenarnya gak pengen mati, tapi mereka pengen lepas dari penderitaan dengan melihat kematian satu-satunya jalan. Sementara padahal ya mungkin pada saat itu gak kelihatan jalannya apa, tapi ada jalan lain kok yaitu, dan dengan cerita kita bisa buka pikiran kita karena ternyata ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk menangani rasa sakit.
2: Dan gue seneng masih ada orang yang peduli ya.
1: Makanya tadi kan Rizky bilang juga kan, si Into the Light itu kan ngebantu buat pertolongan pertamanya tuh.
2: First aid-nya.
1: Lu bisa ke puskesmas atau ke orang tua lu dulu ngomong, atau ke tetangga, atau mungkin ke yang deket lah, sahabat lu atau apa gitu, supaya itu tadi ada yang dirilis dulu lah ya, supaya jangan sampai kejadian tuh si melakukan si bunuh dirinya.
2: Dan,
1: gitu.
2: Dan kayaknya kita kalau ngelihat ke sekeliling juga mesti lebih peka ya. Kayak waktu itu gue sempat lihat ada kayak viral juga deh. Jadi entah itu tukang ojek atau apa, dia ngelihat di jembatan tuh kayak ada ibu-ibu linglung. Akhirnya dia berhenti, dia berusaha untuk nyelamatin si ibu itu biar tidak melakukan hal-hal aneh gitu. Akhirnya pengendara-pengendara lain jadi pada bantu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kayak kadang-kadang gue gak ngerti apa karena kita di kota besar ya, jadi kayak udahlah gitu.
1: Iya kadang-kadang kayak udah ngapain sih itu orang gitu selanjutnya. Padahal kita gak tahu kalau belum nanya atau pengen ini langsung
2: bener,
1: kan
2: gitu. Ya. Tapi memang Into the Light ini sangat membantu. Sekali lagi kalau misalnya kamu penasaran sama kegiatan teman-teman Into the Light, bisa di follow langsung at Into the Light ID.
1: Betul
2: ya. Termasuk kegiatan yang mungkin bentar lagi akan diselenggarakan juga.
1: Kayaknya emang sering kolaborasi gitu ya sama event-event lain gitu. Yang paling dekat sih kalau dilihat di Instagramnya adalah Bukan Sekadar Sadar. Iya, Sekadar Sadar.
2: Iya. Ini collab sama Taksu. Ini ya, Taksu ya.
1: Taksu Book Cafe.
3: Sama Taksu Book Cafe, dan juga ada beberapa teman-teman yang kita undang sebagai panel discussion ya jatuhnya. Jadi itu gratis dan tapi free entry. Jadi kalau misalkan daftar buruan deh.
1: Ada barcode-nya tuh teman berdua ya.
2: Takutnya memang ada kuotanya nanti.
1: Betul.
2: Penuh kalau misalnya langsung datang.
1: Betul. Gitu. Ini bakal ngebahas berbagi pengalaman hidup pribadi yang mengubah kesadaran masyarakat atas kesehatan mental.
2: Betul.
1: Ya, ini banyak banget pembicaranya dan bisa cek di Instagramnya taksu.bukafe dan juga di
2: Into the Light
1: teman berdua. Dan ini gratis ya hari Sabtu tanggal 20 Juni.
2: Oke, jadi itu ya kayaknya terdekat ya yang bakal ada dari teman-teman Into the Light. Atau ada lagi nih yang mungkin bisa di-spill?
1: Iya, atau mungkin dari project manager bakal ada hal-hal atau gebrakan lagi di tahun 2026 ini yang pengen dibuat.
3: Ini mungkin sekalian juga di
1: sounding.
3: Di sounding juga kayak ada Cindo Trauma Healing buat teman-teman yang butuh support group. Dari kalangan teman-teman Chinese Indonesia ya. Jadi bisa daftar juga di The Like bisa dilihat di IG-nya taksu.bukafe ya. Itu kita sama-sama The Like juga. Dan pengisi acaranya adalah salah satunya Kak Beni Prewirasio. Jadi yang beliau adalah founder dari The Like. Jadi kalau misalkan kepo sama Kak Beni, bisa langsung coba daftar di kegiatan dua kegiatan itu tadi yang bukan
1: betul
3: sadar sama Cindo Trauma Healing.
1: Ya, apalagi buat yang Cindo Trauma Healing juga mungkin buat kamu yang relate banget gitu ya. Terus pengen ikutan
2: lagi.
1: Gitu. Iya, bisa tuh ikutan
2: gua
1: tuh.
2: Gua relate lagi. Gua Cindo tapi enggak ada yang percaya gua Cindo. Relate banget kan?
1: Kayak udah kejelasin gitu ya.
2: Iya. Gua Cindo tahu, omong gua Cina, bapak gua Cina, tapi enggak percaya. Iya. Aduh, tapi seru banget ya. Maksudnya di teman-teman dari Into the Light akhirnya bisa menemukan orang-orang yang memang punya rasa kepedulian yang tinggi.
1: Betul.
2: Gitu kan, yang mau berbagi, yang mau nge-share kegiatannya juga, pengalamannya juga. Pokoknya kalau misalnya nanti Into the Light lagi buka ya, lagi open recruitment, karena tadi kuotanya cuma sedikit ya, tadi katanya
1: diterima ya, dari ratusan nih, terima dikit ya.
2: Mungkin kalau bisa ikutan aja gitu kan, bisa cek Instagramnya Into the Light ID.
1: Okay. Thank you banget ya Rizky sudah sharing-sharing tentang kegiatan Into the Light. Sukses selalu buat teman-teman. Salam yang juga buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin udah ribuan masuk DM juga yang lagi butuh bantuan, mudah-mudahan bisa terselamatkan teman-teman berdua ya.
2: Terima kasih banyak Rizky, selamat sore.
3: Terima kasih, selamat sore.
0: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Susu. Susu segar.
4: Tik, mau beli susu keliling itu enggak? Buat sarapan mantep tau.
5: Tapi aman gak sih Rai? Gua ragu deh, itu kan beda sama yang di minimarket.
4: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
6: Aman atuh Neng, ini habis diperah kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh, dijamin steril deh.
5: Oh gitu, kirain beneran langsung diperah, terus plung masuk plastik bang.
4: Kagak lah Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
5: Dah, yaudah dua dah bang, dia yang bayar ya.
7: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Eh, bentar.
1: Perunggu.
0: Iya, iya, iya. Pakai mic yang bawa aja dah. Bingung gue. Tahu nih. Cek. Belum. Nah.
1: Nah, udah.
0: Perunggu berapa kali tadi?
1: 33.
0: 33 kali, teman Pro 2 ya.
1: Sekarang judul lagu pada pakai kali-kali ya, Gia, 1000 kali. Kalau enggak salah Adrian Khalif lagu barunya
0: 2001 kali.
1: Tuh. Ya, ya, ya. 33 kali, kenapa sih? Ada apa ya, sama gua, kali-kalian?
0: Gue nanti juga bikin lagu.
1: Apa?
0: Bisa.
1: Bisa kali?
0: Bisa kali.
1: Udah lagu, bagus tuh.
0: Aduh, bisa kali ditambah ini gerbongnya.
1: Gerbong apa?
0: Gerbong kereta api komuter lain Rangkas Bitung. Iya, jadi ternyata ini penumpangnya membludak. Karena mungkin banyak orang yang udah mungkin udah aware sama naik transportasi umum.
1: Iya.
0: Ya terutama naik kereta api atau komuter lain teman Pro 2. Dan katanya nanti KAI, Kereta Api Indonesia, bakal menambah gardu traksi agar KRL Rangkas Bitung nih bisa dilewati 12 gerbong gitu.
1: Jadi bisa mengangkut banyak penumpang ya. Tapi gue curiga, apa jangan-jangan orang-orang jadi banyak yang ke Rangkas karena di TikTok tuh lagi muncul banget kayak one day trip ke Rangkas Bitung. Lagi banyak banget ya.
0: Ada
1: demi Allah.
0: Di Rangkas Bitung ada apa?
1: Jadi kayak wisata kuliner sama ke museum. Ada satu museum, gue lupa namanya apa. Museum Multatuli ya kalau enggak salah.
0: Museum Multatuli.
1: Iya, Museum Multatuli. Terus kemarin kan sempat ada warung yang viral juga tuh dekat stasiun yang sempat diliput sama Next Carlos ya kalau enggak salah ya. Dia sempat makan di situ. Nah, terus kemarin tuh di TikTok gue banyak banget yang bikin konten-konten one day trip ke Rangkas Bitung setelah sebelumnya yang muncul di TikTok gue tuh kayak jalan-jalan ke Garut, jalan-jalan ke Sukabumi. Nah, sekarang Rangkas nih lagi banyak nih.
0: Iya, makanya gitu. Banyak yang kesana, banyak yang wisata. Akhirnya si permintaan atau penumpang ke KRL kesana tuh banyak.
1: Iya, mungkin masuk ya. Gue nggak tahu karena masuk di TikTok gue lagi banyak banget orang-orang yang pada bikin konten ke Rangkas
0: Ih, seru banget ya.
1: Iya, gue jujur belum pernah lagi ke
0: Rangkas Bitung. Rangkas masuknya kemana sih, Banten ya?
1: Jujur nggak tahu lagi gue.
0: Rangkas Bitung.
1: Iya kayaknya deh. Itu kalau naik kereta Tanah Abang tuh ujung kan, Tanah Abang Rangkas kan, ujung banget. Berapa jam ya? 2 jam kali.
0: Gue kalau
1: naik kereta itu paling mentok turun Cisauk.
0: Cisauk, iya.
1: Kemarin masuk. BSD. Gue kalau naik kereta itu paling mentok banget Cisauk atau ke Rawabuntu atau ke Jurang Mangu kan, ke Bintaro kan. Betul. Tapi kalau ke Rangkas belum pernah gue sampai sana.
0: Tapi ya si ke Bogor aja juga kan nggak ada matinya tuh ya.
1: Iya.
0: Mau hari biasa, weekend juga lebih rame juga tuh weekend. Jadi kayak orang tuh yang wisata ke Bogor sekarang naik KRL. Dari KRL tuh gampang naik-naik ojek online atau taksi online tuh juga gampang kemana-mananya.
1: Dan gue udah nyobain kemarin pas ke Sukabumi kan. Jadi gue naik KRL dari gue naik dari Juanda. Dari Juanda ke Bogor. Nah, dari Bogor itu sekarang ke Bogor Paledang tuh udah enak banget. Jadi ada bridge-nya gitu. Jadi lu enggak usah keluar stasiun, lu enggak usah nyebrang. Lo tinggal jalan di jembatan udah nyambung langsung ke Bogor Paledang dan itu bisa ke Sukabumi keretanya gitu.
0: Ini KRL sekarang tuh bisa kemana aja teman berdua, bahkan bisa ke Bali loh. Naik KRL, Sudirman, naik kereta bandara, naik pesawat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bermasalah ataupun juga ada oknum yang nakal juga banyak banget kan.
1: Iya benar.
0: Kayak apa sih kartunya dimanipulasi, terus apa sih tempat duitnya dikasih alat lain apa segala macam.
1: Oh,
0: diselotip
1: gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Itu kan juga
1: terus
0: banyak kan.
1: Nomor hotline-nya diganti sama nomor yang enggak benar gitu.
0: Terus diajarin segala macam, jadinya kayak aduh banyak banget industri ekonomi kan banyak banget orang-orang yang menghalalkan segala cara supaya dapat duit.
1: Benar gitu. Ya. Terus saran gue sih kalau gue sekarang selalu nyaranin orang tua, karena biasanya orang tua kan yang suka agak-agak miss gitu ya. Gue biasanya nyaranin nyokap atau bokap gue kalau misalnya mau ke ATM sebisa mungkin di mesin ATM yang ada di dalam bank.
0: Iya.
1: Kalau memang
0: kalo itu kenapa-napa kan langsung
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, jadi ada biasanya ada petugas, ada security-nya, dan kalau bisa kalau enggak darurat banget jangan pas di luar jam kerja, ngerti enggak?
0: Yeah.
1: Karena kan biasanya bank tutup tuh kalau udah malam gitu.
0: Iya, yeah. Apalagi kayak sore ini kejadian udah bukan jam kerja kan ya. Teman kita tuh jadi kayak susah tuh untuk ngurus-ngurus nya gitu, menunggu besok dulu.
1: Iya.
0: Atau sekarang kan kalau semua sistem atau bank segala macam nunggu 14 hari kerja ya, atau 10 hari kerja itu tuh bete banget. Gue pernah pas lagi ngapain waktu itu ya, nunggu 14 hari kerja terus duit gue baru balik gitu.
1: Gue pernah waktu itu yang bikin bete adalah kartu gue ketelan di mesin ATM yang ada di kantor nih, di bawah nih, di mesin ATM itu. Terus gue ngurus kartu dong, biasanya ditanya kan. Dan gue jujur, maksudnya kartunya ketelen, bukan hilang. Kalau hilang kan mesti bikin surat kehilangan kan. Ini kartunya ketelen di mesin. Terus dia kayak gak percaya gitu, kartu gue ketelen. Dia nanya, ketelennya di ATM mana, transaksi terakhir di mana? Di kantor saya, di RRI, coba aja dicek kalau gak percaya. Maksud gue kayak, kenapa nih customer service-nya mungkin udah banyak kasus kali ya, ATM hilang tapi bilangnya ketelen biar gak mesti bikin surat kehilangan. Tapi kan gue bener-bener ketelen gitu. Jadi kayak, buat petugas tolong juga ya, kita juga gak pengen menyulitkan kok, kita pengen dipermudah gitu kalau lagi ngurus-ngurus.
0: Pokoknya hati-hati banget ya, telepon apa tuh yang scam-scam suara kita direkam jadi AI, itu juga kan.
1: Hati-hati
0: terus
1: banget.
0: WhatsApp-WhatsApp bodong juga banyak kan, orang-orang yang nomornya tuh dimanipulasi pakai foto kita segala macam gitu.
1: Sekarang tuh apa-apa gue nggak berani ngisi saldo banyak-banyak jar. Kayak misalnya ngisi e-money nih, ngisi
0: kelas
1: apa, gue sekarang ngisi nggak pernah banyak.
0: Iya.
1: Paling nggak dikit-dikit dulu nggak apa-apa. Soalnya takutnya kartunya hilang nanti disalahgunain sama orang juga gitu kan. Kayak aduh udah deh, sekarang nih mesti hati-hati banget.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan kita nggak kena hal-hal yang nggak baik gitu ya.
0: Mudah-mudahan, amin. Ya, apalagi yang baru aja dapat rezeki kan, ya. Mudah-mudahan bisa aman.
1: Ya, Fajar kemarin belanja.
0: Enggak, gue nggak belanja. Gue di endorse.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih dari Hal.
0: Hal Priyadi.
1: Enggak beda. Beda, itu Sal. Ini Hal aja.
0: Iya, iya.
1: Nama panggungnya Hal.
0: Hal.
1: Iya. Yeah. Lo kalau jadi penyanyi nama panggung lo siapa?
0: Jar.
1: Toples dong, Jar.
0: Aduh, ntar nama fansnya kejar-kejaran. Aduh, udah.
1: Maghrib dulu yuk, bentar ya. Lagi maghrib Jakarta dan sekitarnya. Hari ini jam 17:47 waktu Indonesia Barat.
0: Betul, nanti kita bakal balik lagi menginformasikan informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Afgan Panah Asmara.
0: Asmara.
1: Aduh, Afgan tuh kemarin baru ulang tahun nih kayaknya ya.
0: Iya ya.
1: Gue sempat lihat storynya siapa ya di kayak di pesta ulang tahunnya Afgan gitu.
0: Afgan emang
1: iya. Oh, iya. Coba kayaknya
0: gak diundang gue.
1: Afgan Gemini juga nggak sih? Ini gara-gara lu ngomongin aduh. Gemini, gue jadi
0: siapa namanya? Afgan.
1: Afgan Syahreza. Oh,
0: iya. 27 kan? Mei, iya.
1: Iya baru.
0: Baru Gemini banget. Mei. Aduh, gue nggak tahu lagi.
1: Oh, cari Afgan zodiak. Si niat kan coba. Cari
0: tuh, Gemini.
1: Iya iya iya. Gengannya kan Raisa Gemini.
0: Oh iya, Dura, Ahmad Gemini. Dhani. Iya iya iya, semua punya geng sendiri.
1: Iya,
0: sendiri
1: geng
0: kan.
1: Geng Gemini.
0: Geng Gemini. Gimana tuh
1: ada
0: rasanya?
1: Ada enggak geng yang orang enggak tahu zodiaknya apa? Kayak gue. Gue kan enggak tahu zodiak apa. Ayo dong bikin geng gitu dong biar gue ikutan. Gue enggak tahu zodiak
0: apa. Nama grupnya apa dong?
1: Zodiakless.
2: Permisi Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini teman Pro 2 bersama dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri. Silakan.
3: Selamat sore, kami dari NTMC Polri akan mengupdate situasi arus lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas pertama dari kawasan JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng pada sore hari ini sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini dikarenakan juga banyaknya area perkantoran yang terdapat pada kawasan ini. Begitupun dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang ataupun Pancoran juga sudah dalam keadaan ramai. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda ataupun menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Sleepy Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol ataupun Petamburan juga sudah dalam keadaan ramai. Dan dari tol dalam kota, dari arah Cawang akan mengarah ke Grogol juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Selalu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Stop pelanggaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai, aku Roni Parulian.
0: Hai, aku Andi Rianto.
1: Ini yang relate pasti yang Spotify-nya enggak premium.
0: Oh,
1: Rizky enggak premium juga.
0: Oh, ya Allah.
1: Gua pikir Rizky premium.
0: Gua doang di sini yang premium ya.
1: Hai, sombongnya.
0: Setahun cash. Mau akun gue gak?
1: Hai, lagi lembur, aku temenin ya gitu. Roni Parulian gitu iklannya. Tiga kali berderet Roni Parulian mulu ngomongnya.
2: Iya, tapi iklan Spotify.
0: Siapa sih, suara siapa sih nih? Nyamber-nyamber aja belum disuruh ngomong.
2: Sekarang iklan Spotify jadi 4.
1: Tiga gue.
2: Gue 4, karena 3, karena 4.
1: Enggak, gue 3.
0: Kok bisa sih, ada iklan gitu?
1: Iklannya 3 berderet, Jar. Jadi kayak abis, abis 3 lagu, terus iklan 3, iklan 3 kali gitu.
0: Ya Allah.
1: Iya, kita gak premium soalnya.
0: Iya, iya, iya. Soalnya hari-hari juga di Pro 2 kan dengerin lagunya. Ada premium ya. Aduh, tapi kalau ngomongin premium ataupun iklan teman Pro 2, ini udah mulai banyak bertebaran iklan-iklan. Brand-brand ternama kolaborasi sama jersey untuk negara-negara ikut Piala Dunia.
1: Oh iya benar.
0: Iya, jadi ini bukan jersey ofisialnya yang buat main, buat tanding, tapi buat ini aja, buat streetwear aja gitu.
1: Oh,
0: buat kalau buat nonton okay, gitu okay, kan. Okay. Yang udah mulai banyak berseliweran adalah collab-nya jersey Argentina sama Treasure.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga ada Inggris sama brand Palace
1: Skateboard.
0: Terus Belanda sama Pata.
1: Oke.
0: Okay. Terus Kanada sama Nocta
1: dan Nocta merah perkawinan.
0: Dan Perancis sama Jacquemus. Wih, keren sih yang Perancis. Kayak nggak terlalu,
1: yang Prancis nggak cocok di cuaca Jakarta.
0: Oh iya, karena
1: terlalu tebal kayaknya.
0: Terlalu tebal ya. Maksud kalau yang lain kan kayak rame-rame banget, kalau ini kayak Prancis kan lebih
2: casual,
0: classy,
2: ya?
0: Casual gitu. Kalau lo tim yang mana nih?
1: Gue kalau dari yang lo sebutin tadi, gue suka yang Inggris.
0: Inggris. Oke.
1: Okay. Yang Belanda, sama skateboard. Argentina terlalu rame, terlalu catur. Bermotif, terlalu bermotif. Catur,
2: jadi ya. Apa aja sih? Argentina, Inggris,
0: Belanda, Belanda oren.
2: Oh,
1: Belanda juga motif banget tuh.
0: Iya kayak Persija ya. Iya maksudnya warna oren ya.
1: Iya Belanda kan emang oren. Terus Kanada tadi Kanada contohnya satu doang nggak gitu kelihatan.
0: Iya belum ada lagi.
1: Sama Prancis.
2: Tapi gue Prancis sih kalau gue.
0: Lu ngikutin gue.
2: Soalnya lambang ayamnya.
0: Kenapa ada lambang ayamnya? Kenapa?
1: Oh, Mariana emang udah mulai belajar bahasa Prancis kan.
0: Dia emang duta ayam. Ayam goreng, dia suka banget makan ayam goreng.
1: Oh iya.
2: Tapi bener kata Desi, gue tuh lagi belajar bahasa Prancis. Kemarin kan lagi rame soal bahasa Prancis kan.
1: Iya, lo udah mulai mau belajar bahasa Prancis kan?
2: Merci.
0: Merci, bonjour.
2: Enggak merci, merci.
1: Ada ininya, ada aksen, ada kol-kolahnya.
0: Ih, si tahu banget. Kalau tas Hermes gimana tas Hermes?
2: Hermes.
1: Itu dong. Kemarin apa longchem?
2: Longsong.
0: Kalau beli tas Hermes di Tanah Abang coba. Gimana? Gimana? Coba gimana? Ama beli Tanah Abang.
1: Beli tas Hermes di Tanah Abang.
2: Uni.
0: Oh iya.
1: Oh iya di Tanah Abang uni. Ya uni. Apalagi?
2: Uni.
0: Oke.
2: Campur-campurnya Korea dong. Uni.
0: Uni beda. Oh, lu belajar bahasa Prancis?
2: Iya, lu baru
0: tahu.
2: Sebenarnya kan gue beberapa kali tandem siaran sama Bang Kojek, dia kan lama tuh di Prancis.
1: Oh iya,
0: Kojek kira Betawi.
2: Sampai anaknya bisa bahasa Prancis.
1: Oh.
2: Gitu. Sampai ngeluarin lagu bahasa Prancis buat anak-anak.
1: Oh,
2: Bonjour.
1: Bentar lagi kalau Emily in Paris kan bentar lagi mau selesai nih season terakhir.
2: Iya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Reality Club ya?
0: Iya, yeah, betul.
1: Dia mau konser kan?
0: Ngerayain 10 tahun.
1: Iya.
0: Gak berasa ya, tahun kemarin kan ke 9 kan?
1: Menurut lo
0: tahun
1: aja.
0: Tahun depan 11 kan?
1: Menurut lo aja.
0: Iya, pengen ke 10 tahun loh, gile.
1: Cepet banget ya.
0: Iya, kayaknya masa muda gue di... di apa ya, dibarengin dengan lagu-lagu reality club loh.
1: Enggak, masa muda lo tuh
0: Samson lagunya...
1: enggak, bukan God Bless.
0: Aduh, Panbers.
1: Ya, lebih lawas lagi.
0: Mayang Sari, Yuni Sara.
1: Enggak, kalau masa muda teman Pro 2 sekarang ditemenin sama Starby.
0: Oh betul, iya. Sama girlband kekinian teman Pro 2.
1: Iya dong.
0: Sebentar lagi bakal hadir di Music Live Chat, disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan bisa ditonton juga di YouTube channelnya RRI Jakarta. Betul. Ya, bisa di RRI Net juga kan?
0: Bisa, iya. Ya, ya, aplikasi RRI Digital juga bisa.
1: Ya udah, kalau gitu kita cabut. Besok ketemu lagi sama gue aja.
0: Yes, betul. Iya, udah. Ketemu lagi hari Senin ya sama gue ya.
1: Oh iya.
0: Ya, bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama datang dari penyanyi R&B pemenang 2 Grammy, Peebo Bryson, yang meninggal dunia pada 2 Juni 2026 di usia 75 tahun. Bryson meninggal setelah sebelumnya mengalami stroke dan pergi dengan tenang pada pukul 17.00 waktu setempat, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Bryson dikenal luas lewat 2 lagu ikonik Disney, Beauty and the Beast bersama Celine Dion pada 1991 dan A Whole New World bersama Regina Bell untuk film Aladdin pada 1992, yang menjadi lagu pertama dari film animasi yang mencapai puncak Billboard Hot 100.
0: Info Pro 2.
1: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang menyatakan bahwa dirinya sekarang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dia buat. Love juga sebelumnya bergabung dengan tur Halit It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini. Universal Music Taiwan terlihat seperti memberikan bocoran tentang rangkaian konser di Asia untuk tur The Unrivaled Tour milik Olivia Rodrigo dalam sebuah postingan Instagram terbaru. Di dalam postingan tersebut, tanggal 3 Juni disebut sebagai hari pengumuman teman Pro 2. Perlu diingat bahwa belum ada yang bisa dipastikan dan postingan ini hanyalah spekulasi mengingat tanggal untuk Asia, Oseania, dan juga Amerika Selatan tidak tercantum dalam jadwal asli tur The Unrivaled Tour.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Iya. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam ini.
1: Gue juga airnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, karena muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita gitu. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih
1: meja
0: dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome to MLC Music Live Chat.
3: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
2: Stormy.
4: Hai.
2: Halo, halo, halo.
3: Halo. Kedengeran.
2: Aman.
3: Silakan absen dulu.
2: Dari mana nih?
4: Hai, aku Annabel.
3: Annabel.
2: Halo.
4: Keja. Halo, aku Sheila.
3: Sheila.
5: Hai, aku Chelsea.
3: Alright.
2: Kumaha damang?
4: Damang.
2: Ya, itu doang sebenarnya yang tahu.
3: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
2: Yes.
4: Yang bisa jadi apanya?
3: Jadi mood boosternya kalian.
5: Makan.
3: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
4: Kita suka makan.
3: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
2: Nah, maksudnya itu
4: pertanyaannya. Kita olahraga.
2: Oh iya benar.
3: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel apa Annabel?
5: Makanan mood booster.
3: Atau minuman gitu harus
2: apapun.
5: Kalau minuman aku suka milk tea.
2: Milk tea. Wow, okay.
5: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
3: Coklat.
2: Oke.
5: Coklat apapun aku makan gitu dalam.
3: Termasuk Dubai chewy. Iya,
5: suka banget. Coklat kacang aku
3: enggak
5: suka.
3: Oh, enggak suka.
5: Coklatnya yang pure coklat.
3: Pure coklat.
2: Oh, gitu. Okay.
3: Dark choco gitu suka ya.
2: Okay. Alright.
3: Terus kamu?
5: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
3: Mochi.
5: Ada mochi enak banget.
3: Yang di Senayan City bukan?
5: Iya. Yang brand bunga ya?
3: Iya.
5: Itu tadi.
3: Oh, itu kan.
2: Wow. Ya,
5: banget apalagi yang cream strawberry.
3: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
2: Oh iya.
3: Dia minta itu.
5: Enak banget.
2: Okay. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, oh, tapi yeah. Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
3: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
4: Apa?
3: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
4: apa Mas Bandung? Ada
3: oh, di Bandung.
4: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
3: Oke.
4: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
2: Colongan.
3: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal seng.
3: Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah
3: ya?
4: Udah gak terlalu ngantri sih.
3: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
2: Iya bener-bener.
3: Oke,
2: kalau Chelsea?
5: Seafood.
3: Waduh.
2: Wow.
3: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
5: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
3: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
5: Kerang darah.
2: Spesifik ya.
3: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang enak banget.
2: Oh iya.
3: Itu seafood Petojo 99.
2: Okay.
3: Itu semuanya enak dan murah.
2: Oh iya. Oh.
3: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisin. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
2: Olahraga.
3: Oh. Apa olahraganya? Paddle.
5: Paddle juga.
2: Oh, paddle semua berarti? Sama?
4: Enggak. Apa paddle badminton?
2: Oh, badminton. Wow, oke.
3: Okay. Tapi
4: capek.
5: Aku...
3: Chelsea apa?
5: Aku berkuda.
2: Wow, seru sih berkuda sih.
5: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
3: Waduh, pilates juga bareng. Kalau ke pilates kalian bareng gak sih?
5: Tapi biasanya gak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
2: Oke.
3: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
2: Benar.
3: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
5: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
2: Oke.
3: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
4: Ada.
2: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
3: Seru.
2: Alright.
3: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
2: Setahun ada ya? Belum nyampe.
4: Setahun deh.
2: Hampir setahun ya?
4: Iya.
2: Hampir setahun.
3: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat mm-hmm. gitu.
4: Karena udah jadi aja.
3: Sesimpel itu ya.
2: Terlalu jujur. Terlalu jujur.
3: Sesimpel itu.
2: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
3: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
2: Inferno.
3: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
2: Betul.
3: Dan sebenarnya sama single-single Serbia yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Kita ini jati diri kita.
3: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
2: Oke, okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
5: Inferno itu dia
3: harus ambil yang cerita ya. Harus ditodong sama.
5: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
3: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
2: Iya benar sih. Iya benar sih.
4: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
3: Iya iya iya.
4: Soalnya tuh Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
3: Iya iya iya. Wow. Kalau Inferno kan itu
2: iya juga sih.
3: Inferno yang Korea ya.
2: Iya.
4: Singles Inferno.
3: Iya iya iya. Sama kan gue jadi marah.
4: Jangan-jangan dia nonton.
2: Dia yang ketagihan.
3: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
2: Iya benar.
3: Lagi nonton off campus sih.
2: Wow. Wow.
3: Tahu gak lu?
2: Enggak tahu tuh jujur.
3: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
2: Benar.
3: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
2: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
1: Live chat. Music live chat. Saat

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
3: Yeay. Aduh, Inferno.
2: Yo.
3: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak?
4: Awal tahun
3: ya?
5: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
3: Tahun lalu.
5: Jadi kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
3: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
2: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
5: Shorel.
2: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
5: Udah
2: berapa lagu? Dua.
5: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
2: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
5: Di Korea.
2: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
5: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
2: Oke.
5: Karena budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
2: Oh,
5: janjian,
2: wow.
5: Janjian. Terus kita makan bareng, ngobrolin
3: musik gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
5: Sebenarnya sebelum ketemu suara ini, kita tuh sebelumnya udah
3: lebih dekat lagi coba Chelsea.
5: Oh.
2: Nah. Yeah.
6: Jadi lupa kan.
3: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
6: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
3: Udah pernah
7: bikin lagu bareng.
6: Udah pernah iya bikin lagu
3: udah
6: bareng
3: sama Shorel.
6: Iya.
3: Oke, oke, oke. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
7: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
3: Oh, oke, okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
2: Indonesia.
3: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
7: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
3: Tuh, dan salah satunya Starby.
7: Iya. Yeah.
3: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
3: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
7: Udah
3: ada ya. Sudah ada di channelnya
7: Starby Official.
2: Starby.
3: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
3: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
7: Iya, betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
1: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga. Sih.
1: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti surprise.
4: Intro
1: aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan.

0: Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya betul.
0: Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
2: Ya. Ya.
0: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
2: Iya, dapet deh.
0: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
2: Santai, pelan-pelan.
0: Jangan marah-marah dong.
2: Jangan marah-marah.
0: Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
2: Kita lagi ya lu.
1: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
2: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
0: Ya udah lah.
2: Alright, kita bakal main game.
0: Yes.
2: Ini adalah sebuah game yang
0: baru pernah kita pakai.
2: Baru kita bikin.
0: Baru rembukan tadi.
2: Betul.
0: Nama gue juga baru namanya nih.
2: Oke, apa tuh?
0: Manja
2: adalah
0: mari nyanyikan jawabanmu.
2: Hai, boleh.
0: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
2: Contohnya
0: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh. Tapi jawabnya
1: api.
0: Nah,
2: itu.
0: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya.
0: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
2: Oke, kita coba ya.
0: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
2: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan
2: okay. Aja.
0: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
0: Jawabannya paling banyak ya.
2: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
0: Yes. Pertanyaan yang pertama. Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
2: Iya. Bebas request dah.
0: Atau seafood.
2: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
0: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah, kuning, hijau.
2: Bareng lagi.
0: Kalau
1: kita nggak bisa jawab,
0: baru
1: poin kalian.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Kok kita
1: diatur
0: ya?
1: Oke,
0: okay,
2: oke, satu, boleh.
0: Wah, gue tadi salah nih, pertanyaan gue penggampel. Pertanyaan selanjutnya.
2: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil.
2: Gokil. Benar.
0: Mochi melayang nih. Yes. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
2: Oke. Bingung deh.
0: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
0: Punya apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
0: Waduh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
0: Bisa juga.
2: Lampu kagak.
0: Oke, pertanyaan yang terakhir
2: ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
0: Gampang banget ini.
2: Ah,
0: ayo.
2: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Iya, bisa jendela.
0: Ya udah, ada mochi keluar ini. Itu tema Charmin.
2: Lagi.
1: Yang susah dong,
0: yang susah ya.
2: Yang susah.
0: Aduh.
2: Sin 30 kos.
1: Matematika
0: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
2: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
3: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
2: Wow. Tujuh, ya.
4: Lagi hot mat.
3: Iya. Lagi capek banget. Atau mungkin lagi
4: outfit,
3: lagi outfit yang
4: ready
3: swag
4: gitu ya.
2: Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya bener, lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
3: Di Jakarta.
1: Di Jakarta juga ya.
2: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
3: Nanti kurang
2: 50%
3: lah.
1: 50%
2: ya.
1: 50%. Alright.
2: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
1: Yes, benar.
2: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
5: Starby Official.
1: Starby Official ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
4: Skyby.
1: Silakan.
5: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skyby, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
2: Oke. Ada yang menemani lagi? Anabel?
5: Udah cukup
2: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
4: Jangan sabar mochi sih.
5: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
4: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
2: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
2: Bener.
1: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
1: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
2: Angga juga pamit.
1: Dan Starby juga pamit.
2: Bye-bye.
0: Chat.

0: Serius, FM. kok sudnya bareng. Selamat malam teman-teman di Jakarta.
1: Yeay, ketemu lagi bersama kita berdua ya.
0: Ya, ini namanya Ledi. Jangan malam, jangan galau malam-malam. Karena malam-malam ngapain sih galau?
1: Ya ngapain juga gitu kan. Kalau emangnya lo punya sesuatu yang bikin lo bisa lo bikin lo bahagia gitu.
0: Benar.
1: Contohnya mungkin gara-gara tadi mood lo langsung naik gara-gara abis dengerin Starby ya gak sih?
0: Ngobrol sama Starby sih. Gak ya cuma dengerin sih. Sorry ya. Kok sombong.
1: Karena visual banget ya. Dan bisa ketemu cewek-cewek cantik.
0: Benar.
1: Dan berbakat.
0: Betul sekali. Betul, tapi ya. Tapi lu ini enggak sih maksudnya kayak setiap hari ada enggak sih yang kayak keinginan ngelakuin apa mungkin atau kayak list-list yang harus lu lakuin kayak satu hari itu ada enggak sih?
1: Gua enggak ada sih, cuman memang biasanya itu gua biasanya weekly sih.
0: Oh weekly. Oh,
1: minggu ini gue bakal kesini.
0: Oke.
1: Okay. Seiring dengan keluarnya jadwal siaran.
0: Mengikuti.
1: Mengikuti.
0: Ya?
1: Bener. Oh ya, berarti gue bisa kesini, bisa kesitu. Gitu.
0: Bener sih. Kadang-kadang yang apa kayak list misal kayak sekedar pengen makan apa gitu di hari ini juga itu yang bikin kita sebenarnya semangat juga ya.
1: Ah itu juga iya kan? Termasuk
0: hal-hal simpel gitu.
1: Hal-hal simpel yang kayak gitu ya misalnya. Aduh kayaknya gue hari ini seneng nih karena mungkin nanti bakal ketemu sama temen gue ngomongin soal bisnis.
0: Iya.
1: Atau sekedar mau ngopi-ngopi aja buat
0: julid
1: doang mau ngegosip gitu bisa jadi.
0: Iya.
1: Bahkan banyak orang yang mungkin setiap harinya bekerja yang motivasinya tuh buat bukan bekerja tapi buat
0: ketemu
1: orang, ketemu teman.
0: Bener. Ketemu teman yang mungkin dengan sekali tatap aja udah langsung paham gitu kan ngomongin apa kan langsung ketawa gitu-gitu. Ketawa.
1: Itu seru sih.
0: Itu seru.
1: Itu yang bikin hidup lo jadi lebih hidup sebenarnya.
0: Bener. Jadi kayak ya hidup ini dibawa santai aja nggak sih? Ya,
1: bener. Jadi kayaknya lo emang harus nanamin satu excitement buat segala hal.
0: Betul.
1: Ada excitement harian, excitement mingguan bulanan, bahkan tahunan gitu. Kayak misalnya gue dulu kalau lagi ada konser nih tahun ini misalnya.
0: Yes.
1: Itu gue jadi excitement banget. Kayaknya gue harus nonton konser ini nih tahun ini. Bener. Atau bahkan even kayak film dulu yang benar-benar gue tungguin tuh Marvel. Zamannya masih sebelum Endgame tuh, gue kayak nungguin, wah gue kayaknya harus
0: itu sih,
1: gue harus hidup di tahun ini gitu.
0: Hari pertama gue harus nonton.
1: Iya, itu jadi eksperimen tertentu. Wah, gue kalau sekarang mungkin kan Doomsday, ya walaupun udah nggak terlalu kayak waktu itu ya. Paling gak gue bisa nonton Brand New Day lah, Spider-Man besok di bulan Agustus ya. Agustus Juli ya. Kayak gitu lah.
0: Bener. Jadi kayak ya lu bisa menjalani hari dengan semangat gitu kan. Ya balik lagi maksudnya excitement kan orang-orang juga beda kan. Mungkin excitement di karir juga bisa gitu kan. Yang mungkin bikin lu berapi-api.
1: Dulu ada zamannya gue excitement terhadap gajian.
0: Iya.
1: Gue wah gila nih besok tanggal 1 nih gitu kan. Tapi sekarang enggak loh.
0: Kayak ya udah aja gitu kan.
1: Soalnya pada saat itu juga gue harus bayar cicilan.
0: Kalau kata orang people come and go.
1: Iya.
0: Money come and go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: That was Sam Smith featuring John Legend with Lay Me Down.
1: Yes.
0: Jujur gue gak tau kenapa kangen banget sama suaranya John Legend. Kayak udah lama ya gak dengerin lagu-lagu barunya ya.
1: John Legend kemarin gue sempat liat di mana ya? Oh gak deh, gue kemarin sempat nonton. Ya udah lama gue gak tonton ya, itu Usher.
0: Usher ya.
1: Usher itu tiba-tiba ada di Rose-nya siapa tuh namanya?
0: Siapa?
1: Roasting-nya salah satu komedian yang main Jumanji siapa?
0: Yang
1: Dwayne Johnson terus yang
0: agak pendek kan? Kevin Hart.
1: Kevin Hart. Jadi tiba-tiba dia roasting.
0: Oh iya.
1: Kevin. Oh bukan si Usher-nya.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi di situ roasting ada penampilan dari Usher gitu.
0: Oh wow.
1: Dentet. Keren sih.
0: Iya sih benar.
1: Siapa lagi mungkin yang ya kayaknya udah lama banget gitu kita nggak lihat gitu. Kalau John Legend kan ya juga udah lama banget. Gue terakhir yang benar-benar notice banget ketika dia ada di satu ada namanya di Netflix itu namanya Songwriter atau apa gitu ya.
0: Dokumenter gitu.
1: Bukan dokumenter kayak reality show.
0: Oh oke.
1: Okay. Tapi bikinin lagu buat teman-teman besar. Salah satunya bikin lagu buat John Legend.
0: Oh wow.
1: Gokil tuh keren sih.
0: Oke.
1: Okay. Itu terakhir gue nonton itu sih.
0: Iya benar-benar. Siapa lagi nama-namanya ya? Adele
1: kemarin kan sempat ramai waktu dia manggung tuh. Benar. Adele yang nggak boleh pakai handphone.
0: Betul. Ya.
1: Terus siapa lagi
0: nama-nama? Meghan Trainor kemarin-kemarin juga sempat
1: rilis. Kalau solois gitu ya siapa ya?
0: Siapa ya? Banyak sih nama-nama dulu.
1: Dan hari ini pun kita bersedih karena ada salah satu solois yang meninggal dunia, bro.
0: Benar.
1: Ada Phoebe Bryson
0: yang
1: nyanyiin lagu ala no no no no no no.
0: Betul.
1: No no no no no no.
0: Buat Aladdin sama. Dengan A Whole New World ya.
1: Itu Aladdin apa Beauty and the Beast ya?
0: Dua-duanya dia.
1: Dua-duanya dia.
0: Beauty and the Beast sama
1: Beauty and the Beast. Phoebe Bryson.
0: A Whole New World.
1: A Whole New World. Iya itu dia.
0: Asik.
1: Dia lahir di tahun 1951 berarti at least umurnya dia berapa tuh?
0: 75 tahun
1: ya.
0: Yes.
1: Jadi salah satu legenda lah menurut gue.
0: Betul, karena emang dia juga dapetin 2 Grammy kan. Dua Grammy dan ya itu lagunya tadi Beauty and the Beast barengan sama Celine Dion di 1991.
1: Oh Beauty and the Beast sama Celine Dion ya? Kalau yang World, Whole New World itu sama siapa?
0: Regina Bell. Itu untuk Aladdin di 1992. Dan ini menjadi lagu pertama dari film animasi yang mencapai puncak Billboard Hot 100.
1: Gokil.
0: Emang cuman Phoebe Bryson yang bisa ya.
1: Kemarin sebenarnya salah satu yang akhirnya datang ke Indonesia adalah Brian McKnight ya.
0: Benar.
1: Itu juga legend bro.
0: Itu legend banget sih dari dulu sampai sekarang lagunya pasti dipakai di wedding.
1: Masih dipakai di wedding, betul. Kayak ibaratnya mau zamannya bapak kita, zamannya kita, terus sekarang mungkin adik-adiknya kita gitu. Yang kemarin kan nikahannya si apa? L ya.
0: L.
1: Ada Brian McKnight. Lo kalau pengen ngundang solois datang untuk menyanyi di wedding lu siapa?
0: Gak ada budget ya. Dan
1: budget lu gak ada masalah.
0: Gak ada masalah. Siapa aja bisa.
1: Lu mau manggil siapa?
0: Gua mau manggil Paramore.
1: Gokil. Siapa nama vokalisnya?
0: Halle Williams.
1: Gue jujur. Kenapa Paramore?
0: Gue ngefans banget sama Paramore.
1: Jadi konser sih.
0: Iya sih. Makanya kan tampil beda aja gitu kan. Tapi Paramore. Karena gue suka banget sama Paramore sih. Jujur. Dari kecil gue dengerin Paramore. Sampai sekarang.
1: Ya beruntung sih ya. Ya kalau kita bisa punya privilege gitu ya. Kayak El kemarin. Gue kali bisa ngundang Dewa 19 loh.
0: Iya bapak aja. Bapaknya. Kalau bapak gue Ariel Noah juga gue undang tuh.
1: Noah datang.
0: Masa iya gak tampil sekali kan? Iya kan? Kalau gue anaknya Bruno Mars sih gue suruh nyanyi. Caca-caca nyanyi dah.
1: Bruno Mars.

0: Susu. Susu segar.
1: Tik. Mau beli susu keliling itu enggak? Buat sarapan mantep tau.
2: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
1: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
3: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah, kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
2: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plung masuk plastik, Bang.
1: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
2: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
4: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.
5: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Baraja ada Govinda dengan hal hebat nemenin lo di jangan malam, jangan galau malam-malam.
1: Yes, masih bareng sama kita berdua ya.
0: Yoi, tentunya.
1: Bulan Mei kemarin tuh kan kayak bener-bener panen liburan ya.
0: Iya, jujur ya.
1: Iya gak sih?
0: Iya, karena kan ada bahkan ada 3 kali long weekend kan.
1: Betul.
0: Di awal bulan, pertengahan, sama akhir.
1: Nah, di bulan Juni ada gak sih?
0: Di bulan Juni hanya ada satu tanggal merah.
1: Katanya setelah itu gak ada lagi sampai bulan Agustus, bro.
0: Bener, bener. Jadi karena kemarin kita udah
1: banyak dapat libur.
0: Banyak dapat libur. Jadi sebenarnya sisa tanggal merah di 2026 itu masih bisa dihitung dengan kedua tangan Anda. Jari kedua tangan Anda ya semua ya. Karena cuma ada bahkan satu tahun.
1: Itu doang tuh. Juni itu cuma satu hari, bro.
0: Juni satu hari doang.
1: Terus Juli enggak ada.
0: Agustus itu dua hari.
1: Itu juga 17 Agustus pasti kan.
0: Betul. Sama tanggal 25 kalau enggak salah.
1: September enggak ada, Oktober enggak ada, November enggak ada.
0: Dan juga Desember, aduh, akhir tahun.
1: Ya, udah mau gimana lagi ya.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Jadi gue kayaknya bakal ambil cuti sih.
0: Bener. Ini saatnya
1: cuti keluar semua, nih.
0: Iya. Memanfaatkan cuti yang cuti. Kau punya eh. Ya, ya. Karena emang ya kemarin kan liburan juga udah lebaran. Mm-hmm. Terus kemarin juga libur panjang juga banyak gitu kan. Jadi kayak saatnya mengambil cuti.
1: Tapi jujur ya, ketika kemarin lagi banyak kayak libur gitu, gue sih ngerasa kurang semangat sih.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi maksudnya kayak mau kerja tuh tanggung, ah besok libur gitu.
0: Iya sih.
1: Jadi kayak
0: Agak ogah-ogahan ya.
1: Agak ogah-ogahan. Harusnya terlalu banyak soalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Menurut gue harusnya dibagi rata aja gitu dalam waktu dalam waktu setahun, misalnya sebulan itu ya udah ada satu momen seminggu itu yang benar-benar cuman ada libur gitu. Misalnya 2 minggu sekali gitu.
0: Iya, yeah,
1: satu nyempil-nyempil kayak lumayan tuh.
0: Ya seandainya kita bisa memilih ya kan. Mau tanggal merahnya kapan?
1: Gak
0: kita
1: bisa sayangnya,
0: merahin tanggal sendiri enggak bisa juga sih. Jadi kayak ya kemarin adalah sebuah kejadian yang langka juga sih.
1: Betul, itu kayak bertubi-tubi sekali. Jadi ya udahlah, kita nikmati aja. Menurut gue kesibukan adalah salah satu privilege yang mungkin agak sulit untuk didapatkan sekarang.
0: Betul.
1: Karena banyak orang yang gue ngapain nih besok ya?
0: Iya benar.
1: Gue kerja apa ya besok ya?
0: Iya.
1: Gue dapat duit dari mana ya besok ya? Nah, banyak yang gitu, bro.
0: Mm-mm.
1: Jadi harus bersyukur ketika lo ternyata masih dikasih pekerjaan yang bikin lo tuh mengisi hari-hari lo.
0: Benar. Iya ya, benar.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Gue pengen ngejokes tapi takut nggak bisa.
1: Lo mau ngejokes 19 juta nih?
0: Apa ya?
1: Apa
0: kayaknya,
1: ya?
0: Kayaknya lebih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama kita berdua ya.
0: Betul.
1: Dan tentunya masih di Jaga Malam. Jaga Malam-Malam.
0: Kenapa ngomongnya begitu?
1: itu paduka banget tuh.
0: Oh iya benar, benar zaman dulu ya.
1: Nah, ada berita apa lagi yang lagi hot?
0: Lagi hot.
1: Yang ini, pasti sih soal itu ya.
0: Iya, itu ya udahlah ya, semua orang juga tahu,
1: semua tahu ya. Kan? Yang dapat 1 miliar sehari.
0: Benar.
1: Tapi kalau lo pengen dapat 1 miliar sehari, lo sebaiknya menjadi pemain sepak bola.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gajinya gede-gede, bro.
0: Iya, kalau lo sekelas Messi.
1: Iya. Ya, who knows gitu.
0: Ya, who knows sih, benar.
1: Who knows kan, siapa tahu lo bisa jadi pemain sepak bola internasional yang mungkin setiap detiknya lo langsung dibayar beratus juta gitu.
0: Iya sih, benar-benar. Bahkan waktu itu yang gajinya Ronaldo itu bahkan
1: ada yang ngitungin tuh.
0: Ada yang ngitungnya sedetik dapat berapa
1: ratus ribu gitu. Iya, iya kan? Dia napas dapat 100 ribu.
0: Iya.
1: Bayangin lo, semenit itu bisa berapa kali napas kan kita.
0: Benar, makanya dia cuma rebahan doang lagi istirahat gitu.
1: Dia dapat duit. Gokil. Kan? Jadi itu menurut gue jadi salah satu pekerjaan-pekerjaan yang ya ketika lo memang punya sesuatu skill yang extraordinary, lo bakal dihargain yang lebih gitu.
0: Benar.
1: Kalau menurut lo, apa skill yang harus kita miliki di saat sekarang ini?
0: Saat sekarang ya? Kalau menurut gue adalah ya kita gak bisa pungkiri juga sih sebenarnya AI sih.
1: AI ya?
0: AI.
1: AI lu bisa paling enggak bisa adaptif sama yang namanya AI gitu.
0: Betul. Lu bisa ya kalau sekarang kan ininya ngeprom gitu-gitu kan. Ya, kalau menurut gue sekarang ya mungkin bisa menjadi salah satu yang menjanjikan ya AI sih.
1: Jadi gak ada salahnya lu bisa mulai ngulik-ngulik dikit-dikit. Jangan sampai ketinggalan banget gitu.
0: Betul.
1: Karena boleh dibilang ya kayak sekarang ada ChatGPT, ada Gemini itu jadi ngebantu buat lu nyelesain banyak hal gitu kan.
0: Iya benar.
1: Gue aja kalau kemarin-kemarin gue dia harus mikir buatkan milestone, buatkan roadmap gitu ya.
0: Benar.
1: Kalau kita nulis dulu kan aduh.
0: Iya.
1: Lama gitu. Mendingan daripada lu buang waktunya itu biarkan mereka berpikir, tinggal kita nanti memperbaiki aja.
0: Betul, betul, betul. Jadi ya bahkan ya mungkin yang lebih ribet lagi kayak bisa mereka bisa bantu analisis data segala macam juga.
1: Bener,
0: bisa kan?
1: Benar, itu penting banget
0: itu
1: sih.
0: Itu penting banget. Jadi ya enggak ada salahnya kita memanfaatkan teknologi ya kan.
1: Betul. Jadi, walaupun kalau di sini sih udah banyak AI ya.
0: Apa tuh?
1: Anak intern.
0: Anak magang, iya boleh.
1: Itu bisa dimanfaatkan.
0: Itu, ya aduh. Gue gak ikutan memanfaatkan ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yoi. Ini kita mau ngomongin soal salah satu aktor ya.
0: Siapa tuh?
1: Ada Idris Elba
0: yang jadi pemeran di Thor ya.
1: Betul.
0: Jadi apa ya di Thor ya?
1: Jadi editor kalau itu yang
0: bukannya di Thor jadi Thor monitor
1: gitu. Aku tak mau lapor gitu. Ini yang dia jadi ini apa yang menjaga
0: iya, pintunya. Iya, tapi namanya itu. Siapa
1: gua
0: ya?
1: Gue lupa namanya.
0: Jujur. Iyalah, pokoknya itulah.
1: Itulah.
0: Kenapa dengan Idris Elba?
1: Dia tuh baru aja dianugerahi gelar kesatria oleh Raja Charles III.
0: Oh, waduh, jadi Sir dong, Sir.
1: Jadi Sir. Benar. Lu kira-kira kita bisa enggak ya jadi Sir?
0: Bisa. Kalau kita tiba-tiba jadi pemerannya James Bond.
1: Atau tiba-tiba ding ding ding.
0: Eh, beda-beda itu bisa impossible.
1: Oh, ya bisa benar.
0: Kalau James Bond teng tereng teng teng teng teng teng tereng teng tereng
1: tereng.
0: Jadi Idris Elba ini dianugerahi gelar kesatria oleh kerajaan Inggris.
1: Ya, jadi di dalam sebuah upacara di Kastil Windsor di hari Selasa kemarin ya. Ini diberikan karena dedikasi luar biasa Elba dalam memperjuangkan hak-hak generasi muda ya lewat Elba Hope Foundation nih.
0: Oh, so keren.
1: Gokil ya. Benar-benar. Jadi dia mendapatkan gelar kehormatan Sir di depan.
0: Gua sih
1: namanya.
0: Dibandingin dianugerahi gelar kesatria oleh kerajaan Inggris. Mm-hmm. Gue akan lebih memilih akan dianugerahi oleh Kaisar Jepang.
1: Kenapa?
0: Sebagai ksatria baja hitam.
1: Iya sih.
0: Iya gak? Iya bener-bener. Lebih pride gitu.
1: Iya sih.
0: Daripada jadi ksatria gini, buat apa?
1: Lu dapat motor dong.
0: Iya, mendingan ksatria baja hitam lu dapat belalang tempur.
1: Belalang tempur bener. Ya Allah, belalang tempur lama. Ketahuan umurnya mas. Ketahuan umurnya mas.
0: Ya kalau gak dikasih belalang tempur, ketika lu jadi ksatria, mereka ksatria FU.
1: Setang jepit lagi.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi.

Selain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

0: Selamat malam bro, dua Jakarta teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit ya.
0: Ya, udah mau jam 10. Nanti di jam 10 lo bisa request ya lagu-lagu yang pengen lo dengerin di malam hari ini.
1: Ya, dan pastinya kalau lo lagi ngerasa galau atau lagi ngerasa ada yang dipikirin gitu ya, mungkin lo bisa mencurahkannya lewat lagu gitu.
0: Betul, karena kayak mungkin lo gak bisa mengungkapkan perasaan lo, tapi mungkin lagu bisa mewakili perasaan lo ya.
1: Karena itu menurut gue jadi salah satu bentuk healing gak sih?
0: Iya sih, benar.
1: Jika lo, kalau lo lagi sedih tuh gak tau kenapa setiap lagu itu kayaknya ini lagi nyeritain gue nih. Iya gak sih? Lo ada momen-momen kayak gitu gak sih?
0: Ada. Kayak mungkin gue juga bingung gitu kan. Kayak mau ceritain apa gitu. Cuman gue tahu apa yang gue rasain.
1: Nah itu dia. Iya kan? Jadi ya udahlah, kalau misalnya lagu bisa jadi soundtrack hidup lo. Ya kita kan jadi ngerasa kayak pemeran utama dalam satu film kan.
0: Pemeran utama. Gimana sih?
1: Kalau lagunya Silas Evan kan

0: Bener. Tapi yang salah adalah naruh seseorang di sebuah lagu.
1: Nah, itu dia. Itu yang bikin kita jadi ngerasa, aduh.
0: Iya kan?
1: Setiap betul lagu itu jadi inget dia.
0: Kayak inget, bener.
1: Kayak lagu-lagu Supernova lah.
0: Iya, betul.
1: Gue yakin banyak yang naro nama seseorang di lagu itu gitu. Ada juga banyak kalau lo lagu yang lo taruh nama seseorang itu, kasih tau dong. Kan gak ada yang dengerin juga kan?
0: Aduh. Gak
1: ada yang dengerin juga, orang Purwokerto gak ada.
0: Apa ya lagu apa ya?
1: Lagu ada. Yang ketika di play nih langsung kebayang orangnya gitu.
0: Oh oke, okay. Siapa aja kan?
1: Nah siapa aja.
0: Siapa aja kan?
1: Iya.
0: Ada dulu lagunya
1: langsung kelihatan mukanya nih.
0: Lagunya Second Hand Serenade.
1: Oh, judulnya
0: Your Call. Waiting for your call.
1: Langsung tuh kelihatan si Bambang langsung ke mukanya.
0: Salah teguh.
1: Kalau gue ada satu lagu ya, gue gak bisa ngilangin wajah orang itu dari kenapa? Dari lagu ini.
0: Kenapa?
1: Gak bisa, gue yakin lu juga gak bisa deh kalau lu naro. Kalau lu suka lagu ini, ternyanyi yang lagu ini dan lu gak ngebayangin wajah itu gak mungkin menurut gue.
0: Apa nih?
1: MPK pas Bali Legateng.

0: Selamat malam.
1: Cuma berdua?
0: Asik.
1: Masih bersama kita berdua.
0: Betul.
1: Di jam requestnya Jaga Malam.
0: Betul sekali. Buat kamu semua di malam hari ini yang pengen request lagu favorit kamu buat nemenin malam Kamis di awal bulan Juni ini.
1: Pastinya semua masih merasakan happy.
0: Kenapa?
1: Karena gajinya masih belum habis.
0: Ah, masih tebal.
1: Jadi tebalnya dompetmu saat ini,
0: betul,
1: mungkin bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan memori, membangkitkan hati,
0: mm-mm,
1: yang ingin dipanggil lewat sebuah lagu.
0: Alright.
1: Jadi kita akan coba bacakan saja beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-800-105.
0: Alright. Ini sudah ada Nazara Nafis Kurniawan.
1: Hai.
0: Di Tangerang Selatan. Selamat malam, Kak.
1: Ya.
0: Mau request lagu Jangan dari Marion Teguh.
1: Itu Marion Teguh.
0: Dalam kurungnya ada Teguhnya. Ada Teguhnya.
1: Ya, dia yang nulis. Bukan lu yang itu ya?
0: Bukan gua. Dia yang nulis.
1: Marion Jola.
0: Betul.
1: Zolanya ini pemain Argentina kan?
0: Aduh.
1: Tau gak lu? Tau gak?
0: Zumi Zola.
1: Zumi Zola itu Zumi Bupati. Yang sama Rai Putra.
0: Betul.
1: Run.
0: Run.
1: Entertainment.
0: Runs. Runs. Runs.
1: Runs.
0: Itu Runs.
1: Jadi tolong diputerin ya lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Selanjutnya dari siapa lagi? Saudara Edit.
0: Selanjutnya ada dari tadi.
1: Ada siapa lagi coba?
0: Ada dari Princess Bubuy Cantik.
1: Ah.
0: Atau Bula di Bogor.
1: Bula.
0: Yang katanya mau lagunya Heat Waves.
1: Heat Waves yang judulnya
0: Glass Animals. Kebalik sih.
1: Kebalik harusnya Glass Animals, judulnya animal. Heat Wave.
0: Betul yeah. Sekali.
1: Baiklah, Bubuy.
0: Kita siapkan.
1: Dulu.
0: Siap gerak.
1: Lencang depan gerak.
0: Setengah lengan lencang kanan.
1: WhatsApp selanjutnya datang dari Bahrum. Belum ada Bahrum nih. Biasa ada Bahrum nih.
0: Iya,
1: belum.
0: Biasanya Gasik. Aduh gak ada yang tau. Gak ada yang tau Gasik. Cepet biasanya.
1: Ini dari Lutfi.
0: Betul. Mutiara Putri.
1: Oh Mutiara Putri. Dia minta lagunya dari
0: Langit Favorit Lutfi.
1: Oh ada ya. Ada ya.
0: Ada ya. Coba kita cari dulu
1: Lutfi. Keren. Yang telepon namanya Lutfi.
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Iya. Jadi kalau mau ganti boleh.
1: Silakan lu diganti ya.
0: Betul.
1: Mutiara.
0: Kita sekarang menuju ke requestannya dari Nazara Nafis Kurniawan.
1: Yang berjudul
0: Rayu. Enjoy.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Well,
1: yes.
0: Satu lagu
1: dari Sal Priadi
0: dan juga
1: Nadine Amizah
0: dengan Amin
1: paling
0: serius. Menurut gue Amin yang paling serius Amin Rais sih.
1: Gue mau bilang Amin paling Rais. Bercanda.
0: Bercanda ya.
1: Iya.
0: Jangan dianggap serius.
1: Betul, betul, betul.
0: Dan kalau lo bisa berpikir, kira-kira apa yang lagi pengen lo doain untuk diri lo sendiri apa?
1: Gua.
0: Iya. Yeah.
1: Gua punya gaji 3 digit.
0: Di belakangnya kan. 200 ribu. Ini 3 digit juga belakangnya.
1: Enggak salah sih. Enggak salah. Kurang spesifik.
0: Kurang spesifik. Lo harus punya 3 digit.
1: Betul.
0: Misalnya gajinya 3 digit di depan. Gitu.
1: 0,0.
0: Tapi ya itu bagian dari Amin lo berarti.
1: Iya. Yeah.
0: Punya gaji 3 digit.
1: Betul.
0: Kalau gue apa ya? Gue lagi pengen banget. Yang pertama dari duniawi dulu ya.
1: Oke, okay. Oh keren.
0: Duniawi gue pengen banget ke Las Vegas. Buat datang di spare
1: ke LA.
0: Bukan di LA-nya, di spare-nya itu loh.
1: Oh.
0: Ya. Las Vegas kan ada konser yang kayak bentuknya kayak doom gitu, yang proyektor gitu, namanya Spear.
1: Oke.
0: Okay. Pengen.
1: Oh, tahu-tahu.
0: Tahu kan?
1: Yang muter gitu kan.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Gue pengen banget ada di situ.
1: Iya sih.
0: Yang kedua, tentunya gue pengen umroh atau pergi haji.
1: Betul.
0: Duniawi dan surgawi.
1: Amin. Betul. Itu adalah amin paling serius.
0: Amin paling serius.
1: Baik Angga.
0: Istri right. Istri dua?
1: Gue gak ikutan kalau itu. Gue gak ikutan. Kalau gue aminin takutnya tulang. Ntar gue yang disamperin. Ngapain aminin? Ngapain aminin?
0: Sekarang kita wujudkan saja mimpi para teman berdua.
1: Betul.
0: Yang ingin mendengarkan lagu.
1: Yoi.
0: Yang mereka sudah ingin amini.
1: Bener. Ini sudah ada Bahrum.
0: Hai Bahrum. Dari kamu kita cari-cari loh.
1: Betul. Baru nongol. Ini katanya mau request lagunya Day 6.
0: Day 6.
1: Welcome to the show.
0: Welcome to the show.
1: Salam spesial seperti biasa untuk Aca cantik. Jaga kesehatan baik-baik ya di sana. I need you Aca. Alright.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Instagram.
0: Ada yang DM ya.
1: Pro 2 FM JKT
0: dari
1: Zaki Nur
0: di Tangerang.
1: Tangerang. Kita mau request satu lagu dari Pamungkas
0: yang berjudul
1: Kenangan Manis.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Berarti nggak less sugar.
0: Karena kalau less sugar nggak begitu manis ya.
1: Benar. Katanya Min, doain aku ujiannya dapat nilai bagus.
0: Kita doain.
1: Yes.
0: Semoga kamu pass the test.
1: Betul. Semoga kamu mendapat A
0: plus
1: plus. Plusnya dua kali. Banyak.
0: Plus
1: banyak.
0: Plus.
1: Maksudnya beda-beda.
0: Maksudnya beda-beda. Iya,
1: iya. Iya bener. Nilainya bagus banget gitu kan.
0: Iya ya. Sudah. Kalau gitu kita puterin dulu lagu ya. Apa deh. Masih ada lagi?
1: Itu dulu aja.
0: Itu dulu aja ya.
1: Sekarang kita ke Day 6.
0: Day 6.
1: Welcome to the show. Enjoy.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Angga dan Edi tentunya.
0: Yo.
1: Dan malam semakin larut, hati pun semakin kalut.
0: Sick. Dan kamu makin carut marut.
1: Walaupun ada bunyi keroncongan di perut,
0: betul, kamu malah megang parut.
1: Mungkin harus mencari sesuatu untuk bisa mencuci mulut.
0: Kamu mencoba ngelut.
1: Apa?
0: Ngelut. Luting.
1: Bahasa apa itu? Jawa itu.
0: Luting.
1: Tapi yang paling penting adalah kamu tidak usah takut.
0: Karena kita ada di Jakut.
1: Kita tuh Jakpus, bukan Jakut.
0: Iya juga sih. Salah.
1: Bagaimana? Lanjut.
0: Atau sudah mau tutup?
1: Beda tuh, Pe. Bisa. Udah, selesai.
0: Ya Allah, ada mainannya malam-malam. Ya Allah, ya Allah.
1: Aduh, tapi biasanya tuh jam segini kan rawan-rawannya tuh kita ngerasa overthinking.
0: Betul.
1: Ya gak sih? Apa yang biasanya lu gak pikirin tiba-tiba jam segini tuh ada aja lu pikirin.
0: Iya sih, tiba-tiba kayak out of nowhere muncul aja gitu.
1: Kenapa ya menurut lu?
0: Mungkin karena emang kepala kosong, kepalanya kita lagi kosong aja.
1: Kosong, terus tiba-tiba langsung sliver. Harus diisi sliver.
0: Iya, gitu ya. Ada yang sliver lewat. Lah iya juga ya gitu kan.
1: Langsung datang bertubi-tubi yang
0: bener,
1: lewat.
0: Bener.
1: Makanya menurut gue ketika ada orang yang ngerasa lu tuh aduh gue jam segini udah ngantuk, menurut gue tuh ya itu privilege menurut gue. Orang bisa tidur dengan waktu jam sebelum jam 11 itu menurut gue ya lu tidur aja nggak usah di tahan gitu. Lu tahan pakai main handphone dulu lah atau apa gitu.
0: Kan. Iya, nahannya pakai ini.
1: Apa?
0: Batu. Pakai toh ganjel toh.
1: Itu truk ya, iya, beda truk, lagi.
0: Bener.
1: Jadi buat lu yang mungkin malam hari lagi overthinking sama bro dua. Percaya aja.
0: Yes.
1: Ada jutaan orang yang juga overthinking.
0: Betul.
1: Jadi lu nggak usah ngerasa paling menderita di dunia ini. Karena gue yakin semuanya juga merasakan hal yang sama.
0: Betul.
1: Yang paling penting justru mencari satu distraksi gitu ya.
0: Betul. Kayak ya bisa dibilang pelarian lah ya.
1: Pelarian. Ya mungkin salah satu yang lagu yang tadi mungkin diminta sama teman berdua. Lagu-lagu yang bisa mungkin bikin lo jadi semangat.
0: Yes.
1: Atau ketika pengen lagu yang galau, ya gak apa-apa juga. Buat ngabisin semua emosi yang ada di dalam.
0: Betul. Mungkin lo tipikal yang orang yang harus bener-bener lo kuras dulu, lo draining dulu. Betul. Baru bisa akhirnya move. Atau mungkin lo yang bisa langsung mendistraksi itu.
1: Betul gitu kan? Karena kemarin gue sempat dengar ya, ketika lo ternyata gak bisa move on.
0: Yes.
1: Sometimes itu karena kita itu gak mau nuangin semua apa yang ada dalam hati. Jadi kayak kayak misalnya lo gak bisa kehilangan seseorang. Dan lu akhirnya nahan-nahan untuk gak chat. Lu nahan-nahan untuk gak ngubungin. Itu yang bikin lu jadi ngerasa dying sendiri gitu.
0: Iya sih.
1: Padahal seharusnya jangan lu hindarin untuk ngebuang itu semua. Kalau chat-chat aja sampai dia gak balas, sampai gak balas, biarin aja. Bener. Itu bakalan lebih cepat daripada lu harus nahan-nahan. Katanya gitu bro.
0: Iya sih.
1: Sampai cangkir cinta lu tuh udah hilang, jadi apalagi yang mau lu tuangin gitu kan. Lu mau tuangin kemana gitu.
0: Bener-bener, karena udah full gitu kan. Iya, jadi kayak kalau emang lu punya sesuatu yang kayaknya harus diungkapkan, ya ungkapkan.
1: Ungkapin aja. Nanti gak dibalas, justru itu kan yang akan menjadi trigger lu untuk bisa melupakan dia.
0: Betul, atau setidaknya lu bisa menuangkan dalam bentuk tulisan. Ya kan, atau bentuk-bentuk lainnya juga.
1: Betul
0: gitu kan? Setidaknya itu keluar dari pikiran lu.
1: Bener. Sebenarnya yang paling gampang mencari yang lain sih.
0: Ah iya sih, benar sih.
1: Itu langsung lupa sih kayaknya.
0: Iya, cari yang lain. Cuman belum tentu yang lain mau.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: 10 menit menuju jam 11.
0: Dan ini waktu?
1: Waktunya kamu untuk bersiap-siap pulas.
0: Lanjut nih.
1: Agak susah ya. Mari kita berkemas. Jangan lupa nanti keramas.
0: Silahkan. Seumpama kamu habiskan malam hari ini dengan melihat utas.
1: Betul.
0: Yang kadang-kadang mungkin membuat hatimu cemas.
1: Sampai-sampai kamu menjadi lemas. Udahlah, capek mikir. Capek.
0: Ya udahlah kalau gitu ya.
1: Eh, karena udah hampir jam 11 sama Bro 2, kita harus pamit temenin lu malam hari ini. Karena habis ini bakal ada Just Music nemeninin 1 jam ke depan ya.
0: Betul, thank you banget ya yang udah ngikutin dari MLC tadi. Seru banget sama Starby. Kita juga seger jadinya malam hari ini. Dan besok lu sama siapa siaran, Dit?
1: Besok gue sendiri.
0: Sendiri. Sorry ya, gue besok WFH dulu.
1: Keren. Siamang.
0: Thank you banget sekali buat lu semua, teman berdua. Jadi selamat. Kalau misalnya lu masih di jalan, tenang aja, masih temenin sama lagu-lagu enak lah.
1: Jadi gue ucapin terima kasih. Kalau gitu gue Edit sama pamit.
0: Kangga juga pamit.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu ya.
0: Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari hingga malam hari ini. Kamis 4 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ya, seperti biasa. Dan pastinya di Spada nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru. Dan juga gue udah siapin nih lagu-lagu yang enak buat lo dengerin di pagi hari ini, supaya lebih semangat lagi teman Pro 2. Dan sebelum itu, kita nanti bakalan dengerin dulu nih ada pesan-pesan yang mungkin bisa lo ambil di hari ini teman Pro 2, supaya hari lu lebih bermanfaat di pagi hari ini dari Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman pernah enggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: do. Look what you just made me do. Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagunya dulu setel makannya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, penyanyi R&B peraih 2 Grammy Piabo Bison meninggal dunia pada usia 75 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan keluarga pada 2 Juni 2026 waktu Amerika Serikat. Piabo dikenal luas melalui duetnya dalam lagu Disney termasuk Beauty and the Beast bersama Celine Dion dan A Whole New World bersama Regina Bell. Info selanjutnya, anggota BTS Jungkook menyatakan akan mengungkap identitas penguntit atau penggemar obsesif yang terus mendatangi rumahnya di Seoul. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Instagram Story setelah sejumlah penggemar berkumpul di dekat kediamannya usai rute larinya di kawasan Sungai Han tersebar di internet. Info selanjutnya, Kementerian Kebudayaan menargetkan percepatan pencatatan cagar budaya nasional sepanjang tahun 2026. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, mengatakan langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pengelolaan yang lebih baik terhadap situs-situs bersejarah di Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Pagi hari ini ditemenin bareng Ocit lagi nih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ya seperti biasa. Dan pastinya gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca, traffic, dan juga pastinya dengan info-info yang seru di pagi hari ini teman Pro 2 supaya lebih semangat lagi. Pastinya gue bakal puterin lagu-lagu yang enak didengerin di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, bebas lepas ya teman Pro 2, kita hidup enjoy aja walaupun banyak beban ya yang harus kita jalanin ya, tapi kita harus jalanin aja ya. Seperti hari ini yang lagi ada di jalan buat kerja teman Pro 2, semangat ya. Supaya kita makin kaya raya, kita harus semangat kerjanya, betul? Betul, pastinya ya teman Pro 2. Dan buat lo yang lagi ada di jalan atau mungkin nanti bakalan pulang ya, ada kegiatan hari inilah, gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026. Untuk wilayah DKI Jakarta, kemarin cerah, panas ya, lumayan ya. Jadi butuh sunscreen yang lumayan tebal. Kalau misalkan sekarang mungkin lu harus siapin jas hujan atau mungkin payung teman Pro 2. Karena dari bmkg.co.id ini diperkirakan ada beberapa wilayah yang terkena hujan ringan dan juga ada beberapa wilayah yang bakalan berawan. Jadi ada potensi untuk hujan juga teman Pro 2. Buat wilayah yang kedapatan hujan ringan ini ada di Kepulauan Seribu, terus juga ada juga di daerah Jakarta Barat. Jadi buat teman-teman yang punya aktivitas di sana, siap-siap kalau misalkan hari ini bakalan hujan. Terus untuk Jakarta Pusat, Utara dan Selatan dan Timur ini bakalan berawan prediksinya teman Pro 2, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan hari ini juga bakalan hujan. Karena jam segini nih gue lihat dari luar nih agak-agak berawan mendung-mendung gimana gitu ya, kayak kemarin, tapi kalau kemarin kan cerah. Kalau sekarang tuh berawan semuanya dan ada yang hujan gitu ya teman Pro 2. Jadi semangat terus teman Pro 2 yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat kuliah atau sekolah juga teman Pro 2. Sehat-sehat dan semangat buat kegiatan hari ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2, udah pada siap untuk berangkat kerja, berangkat kuliah atau berangkat sekolah belum nih? Nah, apa namanya? Kalau ngucapin sesuatu teman Pro 2, kita tuh harus mengucap yang baik-baik. Apalagi kalau misalkan ngucapin ke seseorang gitu ya. Kayak selamat ulang tahun, terus mungkin ucapan-ucapan yang baik lah. Kalau misalkan yang baik-baik, bolehlah diucapin. Kalau misalkan yang jelek-jelek, jangan diucapin ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan yang buruk-buruk gitu. Betul kan? Kalau yang baik-baik kayak misalkan ulang tahun kayak gue kemarin gitu, itu boleh banget diucapin. Tapi kalau yang jelek-jelek, misalkan adalah pokoknya, itu mah gak usah gitu ya. Nah, kalau misalkan ucapan juga nih, ada juga ucapan yang mungkin untuk bela sungkawa gitu ya, atau ucapan duka cita. Kayak kemarin ada yang berpulang gitu ya, salah satu musisi legend dari Pebo Berison, yang mana dikenal dengan lagu A Whole New World dan juga lagu Beauty and the Beast sama Pro 2. Mungkin lo tahu. Nah, ini nih dia ini yang nyanyi ini teman Pro 2. Wah, itu sih menurut gue nostalgia banget ya. Kalau misalkan lagu misal lagunya Disney dinyanyiin gitu, itu langsung kayak mistik-mistiknya tuh ada banget. Dan itu bikin kita balik lagi mengenang dulu gitu ya, pas masa-masa waktu kecil gitu ya, pas nonton film-filmnya Disney. Karena film-film Disney sekarang nih lebih kalau gue sih jarang dengar lagu yang ikonik lagi. Setelah terakhir itu mungkin Moana, terus juga Frozen gitu ya, ada lagi juga yang Coco juga memorable juga lagunya. Tapi yang sekarang-sekarang belum ini lagi nih, belum kena lagi nih lagu-lagunya dari Disney nih teman Pro 2. Nah, mungkin lu ada lagu dari Disney yang Broto nih punya memori gitu teman Pro 2 buat lu sendiri, boleh banget komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.